9,6 Pro 2 era Riz Menap, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2. Nyampe juga kita ya pada di pagi ini di apa yang teman Pro 2 sharing-sharing tentang apa ya VIP di kamu teman Pro 2, ya kan? Dan tentu saja kamu bisa mengirim apa sih postingan yang sedang kamu pantengin gitu ya, atau yang pertama kali tadi pas kamu scroll langsung keluar cus, wah itu dia, atau yang ini lagi gitu kan, langsung aja ya teman Pro 2 ya, sharingkan ya di WA-nya Pro 2 0853 3489 4676. Indah ulangi 0853 3489 4676 nomor Pro 2, atau langsung aja deh DM di semua medsosnya Pro 2, Instagram, TikTok, apalagi Facebook, dan juga di aplikasi RRI Digital. Pilih Pro 2 Sumenep, lalu kamu ketik aja di live chatnya gitu apa yang FYP yang seliuran di timeline kamu, di reels kamu teman Pro 2. Ditunggu ya sama Indah ya pagi ini, oke? Okay?

0: cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradio.rri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi gak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal

0: kita sendiri. Gak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
1: Ya juga ya, kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
0: Betul, kadang ya hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

Hari ini teman Pro 2 kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia ya kan. Dan pekan lalu teman Pro 2 di hari Sabtu kemarin ya ada gempa besar gitu di NTT teman Pro 2 tepatnya di Nagekeo dengan kedalaman sekitar 10 15 ya 15 km. Dengan skala gempa itu 7,7 magnitudo, skala Richter teman Pro 2. Dan ini akibat dari aktivitas Flores back arc thrust dengan mekanisme sesar naik teman Pro 2 atau thrust fault gitu ya. Sempat dikeluarkan peringatan dini tsunami sama BMKG ya, sampai resmi diakhiri di jam 7.30 di hari itu teman Pro 2. Dan sempat terdeteksi kenaikan muka air laut hingga 1,6 meter di beberapa titik pesisir Flores dan membuat warga itu sempat mengungsi ya ke tempat tinggi. Nah, gempa yang di Flores ini termasuk salah satu gempa terbesar di dunia di tahun 2026 dan korbannya sebanyak 47 ini dilaporkan meninggal dunia teman Pro 2, yang paling banyak itu dari Manggarai ya, Kabupaten Manggarai dan Manggarai Timur 17 jiwa. Kabupaten Manggarainya 23 jiwa dan sisanya tersebar di Sika, di Manggarai Barat, di Ende dan Nagekeo teman Pro 2. Kalau korban luka-lukanya 101 warga, pengungsinya lebih dari 5.000 jiwa ya, harus mengungsi akibat rumahnya rusak atau kekhawatiran gempa-gempa susulan, dan konsentrasi pengungsi terbesar itu ada di Kabupaten Sika ya, serta di Kabupaten Manggarai. Mencapai ribuan orang. Rumah warga banyak yang rusak, teman Pro 2, masif bahkan kerusakannya ya, serta fasilitas-fasilitas umum dan tentu saja pariwisata, sektor pariwisata juga terdampak gitu. Terus banyak gempa susulan. Nah, setelah itu ada juga banyak gempa Sumatera di Simalungun, Pematang Siantar di jam sorenya. Nah, itu kan dini hari. Nah, ini jam sore ya, sore jam 17.54. Terus di Teluk Tomini di Parigi Motong, Sulawesi Tengah terjadi Sabtu juga. Udah malam, hampir minggu dini hari teman Pro 2. Ini sama-sama gede ya. Kalau yang di Sumatera Utara 6,4 magnitudo 6,4, terus kalau yang di Teluk Tomini atau Parigi Motong itu 5,9 magnitudo teman Pro 2. Dan apa nih Indah, kaitannya dengan tadi Indah sebut kita kemerdekaan. Iya, ada beberapa daerah, ini viral banget, beberapa daerah yang membatalkan gitu ya upacaranya, atau ada juga yang membatalkan kemeriahan, pesta keramaian gitu ya. Untuk memperingati Hari Proklamasi Indonesia saat ini yang jatuh di 17 Agustus. Seperti misalnya di Sika, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, tentu saja ini karena terdampak 92, ini meniadakan upacara detik-detik proklamasi serta membatalkan seluruh rangkaian kegiatan hari ulang tahun ke-81 RI Republik Indonesia yang telah direncanakan sejak 15 Agustus. Alasannya ya karena mereka wilayah terdampak ya, langsung dan mengalami kerusakan akibat gempa magnitudo 7,7 itu. Ribuan warga harus mengungsi demi keselamatan sehingga fokus pemerintah daerah dialihkan sepenuhnya pada penanganan darurat kemanusiaan dan keselamatan warga. Terus juga Kabupaten Ende di Nusa Tenggara Timur jelas juga meniadakan seluruh rangkaian acara peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia 82 karena Pemkab Ende mengambil langkah ini sebagai bentuk duka mendalam dan empati atas musibah gempa bumi besar yang menimpa masyarakat NTT dengan harapan pemulihan wilayah yang terdampak dapat segera berjalan. Ada lagi teman Pro 2, ini di luar NTT ya dan tidak terdampak secara langsung gempa 7,7 tersebut. Kabupaten Tuban. Nah, Tuban yang di perbatasan Jawa Timur Jawa Tengah. Nah, ini juga membatalkan pesta kemerdekaan ya, panggung hiburan, euforia perayaan gitu. Tapi meskipun mereka membatalkan hal-hal itu, pesta keramaian ya sebagai bentuk solidaritas dan simpati kepada korban gempa NTT, Pemkab Tuban tetap melangsungkan upacara pengibaran dan penurunan bendera merah putih di alun-alun Tuban untuk menjaga semangat kebangsaan gitu teman Pro 2. Pray for NTT, mudah-mudahan
tidak banyak lagi korban jiwa, korban materi juga, dan semoga korban-korban yang meninggal dunia mendapatkan tempat yang terbaik ya. Itu sih, Indah sebagai personal juga mewakili Produari Sumenep menyampaikan duka yang sangat mendalam untuk gempa NTT 7,7 ini, walaupun sekarang hari kemerdekaan. Sedih banget ya pastinya ya, mereka pasti lebih mikirin aduh aduh aduh aduh aduh. Iya sih. Ya, yeah, I see.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Harganya 60.000.
2: Scroll. Kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
5: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
6: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
5: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
7: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
8: FM 94.6 Pro 2 RRI Sumedang.

0: Aku pilih kamu.
1: Oke, teman pro 2, aku pilih kamu, 3 topik yang bisa kamu pilih, teman pro 2. Karena ini hari kemerdekaan Republik Indonesia ya. Kita memperingati hari ulang tahun ke-81-nya. Oke, yang pertama itu 81 tahun merdeka. Tapi apa yang sudah benar-benar kita rasakan? Serius sih ditanyain. Terus yang kedua, merdeka bukan cuma bebas tapi punya kesempatan untuk maju. Terus yang ketiga, topiknya kemerdekaan versi anak muda bukan cuma upacara dan lomba loh. Terus apa? Apa teman pro 2? Mau komentarin boleh langsung aja teman pro 2 ya. Kamu bisa menghubungi 0853-3489-4676 tuh udah ada yang masuk tuh. Oke. Terus sama DM juga di semua medsosnya pro 2 ya, sama di aplikasi RR Digital. Di live chatnya kamu tik aja mau pilih topik yang mana, nomor 1, 2, 3, Indah tungguin.

cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu papilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896 0416 043.

103,8. Bintang Radio RRI Sumenep. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dada, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
1: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Aku pilih kamu.
1: Ngomongin umur negara kita ya teman Pro 2, sudah menginjak 81 tahun. Jujur deh, apa sih yang langsung cross the mind di kamu teman Pro 2 kalau kita tarik garis besar dari data sensus BPS ya dan berbagai riset sosial ekonomi Mutakhir, Indonesia itu emang lagi di jalur demographic dividend yang masif banget. Secara statistik growth ekonomi kita itu konsisten di kisaran 5%an. Impresif? Oh, absolutely. Tapi mari kita lebih dalam menyelami realitas, ke realitas sehari-hari kita yang relatable banget sama usia-usia kita nih, teman-teman. Kita. Pertanyaannya, apakah pertumbuhan makro bisa diterjemahkan ke dalam well-being mental dan finansial kita? Coba kita lihat data tingkat pengangguran terdidik. Nah, tadi Indah tuh sebenarnya mau ngomongin APK tuh tentang pengangguran terdidik yang udah mencapai 1 juta jiwa nih, teman-teman. Dan kebanyakan katanya sarjana. Mana ya tadi ya? Cuma karena lagi crowded di studio jadinya gak kebahas gitu ya. Riset menunjukkan masih ada gap antara kualifikasi lulusan perguruan tinggi dengan kebutuhan job market yang sekarang udah shift serba digital dan AI driven teman Pro 2. Jadi merdeka secara administratif sudah pasti kita cek. Tapi dari financial anxiety masa depan, job insecurity, nah ini yang masih jadi PR ya. Makanya alih-alih cuma terjebak nostalgia atau blindly celebrating ya formalitas seremonial itu, it's time to shift the perspective teman Pro 2. Kemerdekaan di usia ke-81 ini seharusnya jadi momen evaluasi kolektif ya, semuanya, bukan hanya kamu dan aku ya, tapi semuanya. Bukan tentang seberapa megah perayaannya, tapi seberapa accessible kesejahteraan dan ketenangan hidup buat generasi kita hari ini dan ke depan. So, what's your take teman Pro 2? Selamat pagi dulu yang masuk. Aku mengucapkan dirgahayu Republik ke-81 Indonesia, berdaulat adil dan makmur, merdeka, patriotisme. Oke, Apip, walaupun telat aku baca ya. Terus aku pilih nomor 1 APK-nya Mbak Indah. Udah dibahas juga ya Apip ya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Nggak sih? Sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
3: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
2: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
3: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
4: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Dan nomor 2 di topik kedua kita itu merdeka bukan cuma bebas tapi punya kesempatan untuk maju. Nomor 2 sering banget ya kita salah kaprah mendefinisikan kata bebas. People think merdeka itu literally bebas mau ngapain aja, enggak ada batasan, enggak ada limitasi. Padahal kalau kita upgrade cara pandang kita, real freedom itu bukan cuma tentang kebebasan tapi tentang akses yang adil terhadap kesempatan untuk maju. Nah, data dari berbagai indeks mobilitas sosial global menunjukkan hal yang menarik nih, 82. Kebebasan tanpa adanya pilar equal opportunity itu cuma bakal melahirkan ilusi kemajuan. Bayangkan kalau kamu punya passion dan talenta luar biasa di bidang tertentu, tapi akses terhadap ekosistem penunjang seperti pendidikan berkualitas yang terjangkau, modal usaha yang accessible, atau networking yang luas. Nah, ini ternyata masih terkonsentrasi di kota-kota gede aja. Itu namanya belum sepenuhnya merdeka, right? Ya enggak? Nah, disinilah indahnya growth mindset. Kemerdekaan hari ini menuntut kita buat proaktif menciptakan value, teman Pro 2. Jadi pemerintah menyediakan infrastruktur, tapi kita sebagai yang muda-muda, yang resourceful harus bisa memaksimalkan celah digital yang ada. Batas geografi sekarang udah enggak relevan lagi ya, teman Pro 2. Bukan alasan lagi, berkat adanya internet juga. Jadi let's redefine artinya merdeka itu bebas seperti apa. Merdeka itu ketika kamu, aku, kita semua punya fair chance untuk level up, mengeksplorasi potensi maksimal dan berkontribusi nyata tanpa harus terhalang latar belakang sosial. Make sense right, teman Pro 2? Make sense dong.

zaman patriotisme pakai bambu runcing? Tentu enggak. Kalau dulu para pejuang mempertahankan Indonesia dengan senjata dan keberanian, hari ini perjuangannya bisa punya bentuk yang berbeda. Sebagai anak muda, mencintai Indonesia bisa dimulai dari hal sederhana loh. Menghargai karya lokal, enggak malu menggunakan bahasa Indonesia yang baik, menjaga lingkungan, belajar dengan sungguh-sungguh, menghargai perbedaan, sampai menggunakan media sosial dengan bijak. Karena di zaman sekarang, perjuangan juga terjadi di dunia digital. Satu unggahan bisa menyebarkan informasi baik, tapi satu unggahan juga bisa menyebarkan kebencian. Jadi, patriotisme gak selalu harus kelihatan kasar ya. Kadang justru kita mulai dari pilihan-pilihan kecil yang kita lakukan setiap hari. Karena mencintai Indonesia bukan cuma soal mengibarkan bendera, tapi juga apa yang kita lakukan setelah bendera dikibarkan. This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Oke, lanjut lagi teman Pro 2. Sekarang kita waktunya ngomongin vibe Agustusan ya, vibe of August. Setiap tanggal 17, timeline kita pasti penuh sama potret ikut upacara bendera atau seru-seruan ikut lomba balap karung dan panjat pinang gitu. Tapi teman Pro 2, don't get me wrong, tradisi itu seru banget buat merawat sense of togetherness. It's classic and nostalgic. Tapi jujur ya teman Pro, kalau ditanya apa bentuk nasionalisme dan kemerdekaan versi kamu, versi anak muda masa kini, jawabannya pasti udah jauh lebih evolved dan diverse ya teman Pro 2. Kalau kita lihat tren riset perilaku generasi muda, bentuk cinta tanah air sekarang itu udah bergeser ke ranah aksi nyata yang berdampak gitu ya, mulai dari social entrepreneurship, merintis komunitas peduli lingkungan, bikin konten edukasi yang impactful, sampai konsisten menyuarakan isu kesehatan mental dan kesetaraan. Jadi buat kita, merdeka itu bisa diwujudkan melalui critical thinking dan kontribusi kreatif. Dan ketika kamu berani menolak hoax, ketika kamu produktif berkarya di tengah gempuran distraksi digital, atau ketika kamu konsisten mendukung produk-produk lokal agar bisa go global, itu semua adalah bentuk manifestation kemerdekaan yang paling relevan untuk hari ini. Ya gak sih? Apa sahabatku? Indah sudah didatengin teman-teman teknik nih, teman Pro 2. Ngingetin kalau kita sekarang mau siaran langsung upacara bendera dari halaman kantor Pemkab Sumenep ya. Gimana nih ceritanya? Tungguin aja teman Pro 2. Dan kamu juga harus nyimak. Biar apa? Biar gelora kemerdekaan ini, biar rasa nasionalisme kamu itu tetap apa, berkobar, tetap berapi-api sebagai yang muda gitu ya. Ikuti nanti siaran langsung upacara hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia dari halaman kantor Pemkab Sumenep. Jangan kemana

0: pagi dengerin Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Ya oke, teman Pro 2, Spadanya juga nanti akan menghadirkan siaran langsung upacara memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia yang akan disiarkan langsung dari halaman kantor Pemkab Sumenep. Kita menunggu sambungan ya, dan ternyata masih di halaman Pemkab itu masih persiapan baris berbaris. Allah, kenapa sih pagi-pagi udah ribet aja. Masih persiapan di sana ya, dan menunggu hubungan langsung dengan rekan-rekan RRI yang bertugas. Oke, jadi yang kemana-mana, sekaligus Indah pamit undur diri dari Rung dan kamu teman berdua ya. Oke, jangan kemana-mana, ikuti nih siaran langsung upacara HUT ke-81 Republik Indonesia ya, dari halaman kantor Pemkab Sumenep.

0: cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Indonesia is me, kau dan aku.
3: Nori, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
4: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
3: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
4: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
3: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
4: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
3: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi pedalotan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Kamu sedang mendengarkan RRI Broadcast Sumeneb. Teman terbaik kamu.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama, dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka, promosikan di media sosial, dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
4: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

sudah bulan Agustus nih. Menjelang 17 Agustus, jalanan mulai penuh bendera merah putih, umbul-umbul, sampai lampion merah putih. Kelihatannya memang cuma hiasan, tapi sebenarnya ada cerita di balik warna merah dan putih itu. Merah melambangkan keberanian, sementara putih melambangkan kesucian. Dua warna yang sejak dulu melekat dalam perjalanan bangsa Indonesia. Makanya ketika bendera merah putih berkibar di depan rumah, di sekolah, di kantor, atau di pinggir jalan, sebenarnya kita sedang melihat simbol perjalanan panjang sebuah bangsa. Dan menariknya, kemerdekaan gak cuma dirayakan lewat upacara. Ada lomba, kerja bakti, menghias kampung, sampai memakai pakaian bernuansa merah putih. Jadi, kalau hari ini kamu lihat lingkunganmu mulai ramai warna merah putih, jangan cuma dianggap dekorasi ya. Itu adalah cara sederhana kita bilang, aku Indonesia. This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: present to Pro 2 RRI Sumeneb. Teman terbaik kamu.
1: Dan teman Pro 2, seperti yang Indah janjikan tadi bahwa kita akan ikut dan siaran langsung upacara hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia dari halaman kantor Pemkab Sumeneb, dan sudah terhubung dengan kakak-kakak yang bertugas di sana ya. Ada Kak Familia sama Kakak Ruk. Selamat pagi Kak Lia, Kak Ruk, silakan dengan laporannya.
2: Oke, baik. Selamat pagi Indah Fitriana. Saya Familia bersama,
3: dan saya Rukaya Zen, teman Pro 2. Kita akan memandu jalannya upacara peringatan ke-81 detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di halaman pemerintah Kabupaten Sumeneb, tepatnya di depan halaman Pemkab Sumeneb, begitu ya Familia?
2: Ya, ya, tadi sudah kita saksikan sebelum acara dimulai, peringatan upacara ke-81 hari proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Tadi sudah ada penampilan tari kolosal ya.
3: Ya, betul sekali.
2: Dan juga tadi untuk peserta upacara sendiri, tadi sudah kita lihat sudah mulai memasuki lapangan halaman kantor Pemkab setempat dari arah barat maupun dari arah timur.
3: Karena ini merupakan salah satu persiapan, begitu ya Familia, ini adalah persiapan pasukan, dan saat ini memang sudah seluruh peserta upacara ini sudah memasuki lapangan halaman Pemkab Sumeneb yang terdiri dari Kodim 0827, kemudian juga Polres, ada juga di sebelah sana Satpol PP, kemudian juga Dishub dari pemerintah Kabupaten Sumeneb, kemudian juga dari FKPPI Sumeneb, kemudian juga dari Pramuka, dan di barat sana juga ada dari kalangan pelajar ya Familia, ada dari SMA, SMP, kemudian juga SMK, dan juga
2: universitas.
3: Ya, universitas. Para pelajar yang ada di Kabupaten Sumeneb.
2: Dan juga tampak saat ini di panggung kehormatan sudah berjejer para tamu undangan Rukaya dan teman Pro 2. Ini para tamu undangan sendiri ini terdiri dari jajaran Forkopimda Kabupaten Sumeneb, tokoh masyarakat, dan juga veteran yang tampaknya pada seperti tahun-tahun sebelumnya saat menghadiri peringatan upacara hari ulang tahun Republik Indonesia, ini mereka para tamu undangan ini mengenakan pakaian adat ya, pakaian Nusantara ya, ada berbagai macam pakaian Nusantara yang ada di panggung di kehormatan yang ada di halaman kantor Pemkab ini sendiri.
3: Ya, dan tamu undangan juga mengenakan baju adat, begitu ya Familia, baju adat dari berbagai provinsi di Indonesia. Dan ini informasinya bahwa untuk inspektur upacara nantinya ini akan berbaju adat Sulawesi, Familia, dan kemudian juga beserta para jajaran Forkopimda tentunya juga berpakaian adat, dan saat ini memang sudah ada di panggung utama di halaman Pemkab Sumeneb untuk bersama-sama mengikuti jalannya upacara proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Dan teman Pro 2, nampak saat ini seluruh peserta upacara ini sudah bersiap, begitu ya Familia, dan nampak juga para undangan juga dengan seksama ingin memperhatikan seluruh proses dari upacara bendera di hari ini dalam peringatan detik-detik proklamasi ke-81 pemerintah Kabupaten Sumeneb. Dan tentunya ini persiapan, kalau tadi agak mendung, sekarang lumayan ya Familia, sudah lumayan panas ya hari ini.
2: Untuk cuaca di Kabupaten Sumeneb sendiri memang dari tadi pagi ini tidak stabil ya. Kadang tadi ini mendung dan sekarang lumayan cukup panas, cukup terik. Dan hal ini juga tidak menyurutkan semangat para peserta upacara sendiri untuk mengikuti peringatan upacara bendera peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 di halaman kantor pemerintah Kabupaten Sumeneb. Dan sebentar lagi Rukaya beserta teman Pro 2 kita akan mengikuti langsung detik-detik pengibaran proklamasi yang saat ini sudah persiapan akan dimulainya upacara peringatan ke-81 detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 di di halaman kantor pemerintah Kabupaten Sumenep. Dan tadi kita kembali ke acara pembukaan tadi. Sebelum acara ini dimulai, ada penampilan tari kolosal dari beberapa pelajar tadi menampilkan bagaimana perjuangan Republik Indonesia saat mereka merdeka. Tadi juga mengenakan berbagai pakaian, ada juga tentunya tidak lupa pakaian adat Madura, ada pakaian merah putih tadi.
3: Dan ada tari-tarian begitu dah. Ya familia, ini tari yang merupakan kebudayaan asli dari Kabupaten Sumenep. Ada tari topeng begitu familia juga ikut, dan juga ada tarian bendera nampaknya tadi ya familia, karena seluruh pelajar itu memegang bendera merah putih.
2: Iya, sesuai dengan namanya tadi itu adalah tari kolosal bendera merah putih ya, Gema Sakti Nusantara. Dan juga tadi juga dilakukan persembahan lagu-lagu perjuangan. Dan tadi sebelumnya juga ada ini ya, nanti di akhir acara Rukaya serta teman Pro 2 akan dilakukan pemberian penghargaan ya, dan juga penyerahan remisi.
3: Ya, betul sekali familia. Dan ini saat ini sudah akan memasuki acara pokok begitu ya. Dan kita akan menunggu perwira upacara ini kepada inspektur upacara untuk segera memulai upacara peringatan ke-80 hari proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di halaman Pemkab Sumenep.
2: Dan saat ini tampak juga MC protokoler ini membacakan para daftar nama pasukan 8 Paskibra 2026 Kabupaten Sumenep. Yang memang dalam hal ini ada 8 pasukan ya Rukaya, untuk di pagi, petugas di pagi, pengibar pagi. Ada Abu Bakar As-Siddiq sebagai penggerek pagi, dan juga dengan nama ayah Basuki Rahmat, dan juga nama ibu Sri Rahayuningsih.
3: Ya, kemudian juga Ali Faturrahman ini sebagai posisi Trisula Tengah Pagi, dan ini merupakan putra kebanggaan dari Bapak Widianto dan juga Ibu Eli Mariana.
2: Dan di nomor 3 ini ada Zamzaika Hamdalah yang menempati posisi pembentang pagi. Ini putra dari Syarif Hidayat dan juga putri dari Dewi Ika Purnamami.
3: Ya, dan juga ada 3 pengiring familia di pasukan 8 Paskibraka Kabupaten Sumenep. Ada Muhammad Iqbal Firdausi yang merupakan putra dari Bapak Muhammad Amin, kemudian juga Ibu Indayani, dan juga Farhan Eki Darmawan Hikmah Putra. Ini merupakan pengiring kedua, merupakan putra dari ayah ABD Hikmatur Rahman, kemudian juga Ibu Naimatus Syamsiah. Kemudian juga ada Dani Arzak Putra Santoso. Ini merupakan juga pengiring yang merupakan putra dari Bapak Ahmad Fajar Santoso dan juga Ibu Yuli Novianti.
2: Dan untuk posisi pembawa baki di pagi hari ini, ini ada Naila Syifa Rizkila Anbar, putra dari Heri Wahyudi, dan juga putri dari Rika Tri Firdawati, dan juga Naura Sabrina Sandi, pengiring baki kedua, putra dari Sofian Ari Sandi, dan putri dari Sofi Rosalien.
3: Ya, dan mereka ini adalah putra-putri terbaik dan merupakan para pelajar tingkat SMK, SMA, SMK sederajat yang ada di Kabupaten Sumenep yang sudah melalui seleksi yang begitu ketat familia, dan juga proses latihan yang tidak mudah begitu, dan mereka sudah ditempa dengan kedisiplinan penuh yang mendapatkan pelatih juga dari Kodim 0827 dan Polres Sumenep.
2: Ya, dan Rukaya tampak saat ini sudah detik-detik peringatan upacara akan segera dimulai, dan komandan upacara ini sudah akan memasuki halaman pemerintah Kabupaten Sumenep. Dalam hal ini komandan upacara merupakan Kapolsek Ganding AKP Ahmad Supriyadi.
3: Ya, benar. Dan saat ini AKP Supriyadi sudah berjalan di tengah-tengah halaman Pemkab Sumenep untuk memimpin jalannya upacara peringatan ke-81 hari proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia.
2: Dan ya, pasukan. Sudah dilakukan persiapan pasukan
3: Ya, Familia, saat ini sudah dilakukan penghormatan pasukan dan juga persiapan pasukan dari masing-masing peserta upacara begitu ya, Familia, kepada komandan upacara. Dan sesaat lagi kita akan bersama-sama.
2: Dan memang tampak terlihat para peserta upacara sendiri pada pagi hari ini, mereka sangat antusias ya merayakan detik-detik proklamasi peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Begitu juga dengan para tamu undangan sendiri yang begitu antusias untuk menyaksikan pengibaran bendera merah putih.
3: Ya, sekarang penghormatan senjata.
4: Tegak senjata!
2: Ya, penghormatan sudah dilakukan kepada komandan upacara. Ya.
4: Istirahat di tempat.
3: Ya, kemudian seluruh peserta upacara saat ini masih diistirahatkan begitu ya, Familia, untuk menunggu inspektur upacara hadir di podium utama di kantor Pemkab Sumenep. Dan saat ini seluruh undangan dan juga peserta upacara masih menunggu hadirnya inspektur upacara yang dalam hal ini akan di
2: yang bertindak sebagai inspektur upacara adalah Bupati Sumenep.
3: Bupati Sumenep
2: Ahmad Fauzi Wongso Yudo didampingi istri Nia Kurnia Fauzi dan juga tidak lupa ada wakil Bupati Sumenep dan didampingi pula dengan istri.
3: Ya, dan juga para Forkopimda ya, sudah ada di podium utama ya, Familia, sejak tadi pagi. Dan kalau kita lihat, kita masih menunggu begitu bagaimana nanti inspektur upacara bisa hadir di tengah-tengah podium untuk kemudian memimpin jalannya upacara peringatan ke-81 Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada pagi hari ini. Cuaca memang sedikit panas ya, Familia, tapi tidak menyurutkan dari para undangan maupun juga peserta untuk mengikuti dengan hikmat dan seksama upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81.
2: Dan saat ini peserta upacara bersiap untuk menyambut inspektur upacara yang akan memasuki menaiki panggung kehormatan dari dalam kantor pemerintah Kabupaten Sumenep didampingi oleh istri dan juga wakil Bupati Sumenep yang juga didampingi oleh istri. Dan Rukaya, yang menarik perhatian berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Saat peringatan upacara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, ini adalah di lokasi sebelah timur ada lokasi foto booth. Jadi para peserta tamu undangan ini bisa memanfaatkan foto booth. Dan seperti yang kita sudah dengar,
3: inspektur upacara sudah memasuki lapangan upacara. Yang dalam hal ini Bupati Sumenep Ahmad Fauzi dan sekarang adalah penghormatan pasukan kepada inspektur upacara.
4: Tegak senjata. Rot.
2: Iya, penghormatan sudah dilakukan nomor kepada inspektur upacara. Selanjutnya Rukaya dan juga teman Pro 2, kita akan melihat
3: laporan dan upacara kepada inspektur upacara. Dan saat ini AKP Supriyadi telah bergerak begitu ke depan podium untuk melaporkan bahwa upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 akan siap dilaksanakan.
2: Dan ini menandakan bahwa pengibaran bendera merah putih akan segera dimulai.
4: Detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 siap dimulai. Lanjutkan.
3: Ya, Familia, inspektur upacara Bupati Sumenep Ahmad Fauzi Wongso Yudo sudah memerintahkan kepada komandan upacara untuk segera melaksanakan upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 dan saat ini AKP Supriyadi sudah berada di tempatnya semula. Dan selanjutnya kita akan mengikuti bersama detik-detik proklamasi yang akan segera berlangsung tepat di pukul 10.00.
2: Dan saat detik-detik nanti akan ditandai dengan bunyi sirena dan tanda kebesaran yang menandakan bahwa pukul 10.00 waktu Indonesia Barat merupakan detik-detik proklamasi.
3: Kita akan segera mengikuti bersama detik-detik proklamasi pembunyian sirena.

Iya, baru saja kita dengar sirene dan sudah kebesaran dibunyikan detik-detik proklamasi, dan secara serentak pula suasana di halaman kantor pemerintah Kabupaten Sumenep ini seketika hening dan mencikam penuh rasa haru dan hormat mengenang jasa para pahlawan bangsa. Dan para tamu undangan saat ini tampak berdiri. Ini selanjutnya mereka akan mengikuti serangkaian-serangkaian acara pembukaan, karena selanjutnya juga akan dilakukan tanda kebesaran.

0: senjata.
1: Ya, tanda kebesaran Tuhan telah dilaksanakan. Dan selanjutnya kita akan mengikuti pembacaan teks proklamasi yang akan disampaikan oleh Ketua DPRD Kabupaten.
2: Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
1: Ya, teman kedua baru saja kita mengikuti pembacaan teks proklamasi.
0: Tegak senjata. Rot.
1: Ya, dilanjutkan dengan baru saja tanda kebesaran tutup. Dan kemudian kita lihat Familia dan teman Pro 2 seluruh undangan ini berdiri ya begitu Familia untuk mengikuti jalannya upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 Pemkab Sumeneb. Yeah.
3: Karena selanjutnya tadi seperti yang kita lihat saat pembacaan teks proklamasi ini suasana langsung terasa berbeda ya.
1: Ya betul sekali. Ya, selanjutnya kita mengikuti mengheningkan cipta.

ஆகிட்டீங்கன்னா

0: Iya, Rukaya, suasana barusan di halaman kantor PMK ini semakin khusyuk ketika Inspektur Upacara memimpin mengheningkan cipta untuk mengenang jasa pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Dan para tamu undangan sudah kembali duduk kembali ke tempat semula setelah dua sesi tadi ini sempat dipersilakan untuk berdiri untuk menghormati.
1: Dan selanjutnya, familia kita akan mengikuti pembacaan doa yang akan disampaikan Kepala Kantor Kementerian Agama Sumenep, dalam hal ini dibacakan oleh Abdul Wasit.
2: Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sulthanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil 'alamin. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta karuniamu, kami hadir pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dalam keadaan sehat, aman dan penuh rasa syukur. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mulia, di hari yang bersejarah ini kami mengenang perjuangan para pahlawan kami, mereka yang telah mengorbankan jiwa, raga, dan segala yang dimiliki demi tegaknya NKRI. Terimalah amal bakti mereka, tempatkan mereka di sisimu sesuai dengan kemuliaan yang engkau janjikan. Jadikan semangat perjuangan mereka sebagai inspirasi bagi kami untuk terus mengisi kemerdekaan dengan karya, pengabdian dan persatuan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, Engkaulah sumber segala kekuatan. Kokohkan tekad kami untuk menjaga keutuhan negara, mempererat persatuan dalam keberagaman, serta memperkuat semangat gotong royong yang menjadi jati diri bangsa. Jauhkanlah negeri kami dari benih perpecahan dan dengki. Hindarkan kami dari konflik, permusuhan dan fitnah keji. Hapuskan segala ancaman yang merusak persatuan dan kedamaian hakiki. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemurah, curahkan negeri kami limpahan keberkahan dan rahmat. Jadikan Indonesia bangsa berdaulat yang dapat menatap masa depan dengan star bermatabat, bangsa penegak keadilan dan pelindung rakyat, pembawa kemakmuran yang merata bagi masyarakat. Berikanlah kemudahan dalam setiap ikhtiar pembangunan, kemudahan meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta swasembada pangan, kemudahan memajukan ekonomi dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penolong, di hari kemerdekaan yang penuh makna, turunkan rahmat-Mu untuk saudara kami di Nusa Tenggara Timur, Sumatera Utara dan Sulawesi Tengah yang dilanda bencana. Muliakanlah mereka yang wafat, sembuhkan mereka yang terluka dengan kasih tiada tara. Kuatkan hati, pulihkan jiwa serta limpahkan rezeki agar mereka kembali sejahtera. Hapus duka nestapa dan terbitkan harapan agar dalam ketabahan mereka kembali bangkit dengan tenang. Satukanlah langkah kami untuk saling peduli dan mengulurkan empati, meringankan beban sesama yang membutuhkan dengan ketulusan hati. Ya Allah, Tuhan yang Maha mengabulkan doa, perkenankan doa dan harapan kami. Ampuni semua dosa dan kesalahan kami. Jaga persatuan, kesatuan dan kedamaian negeri kami. Jadikanlah peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia ini momentum memperkuat tekad mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur untuk kehidupan berbangsa dan bernegara yang maju, sejahtera serta engkau ridhai. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
0: Iya, baru saja pendengar kita ikuti pembacaan doa oleh perwakilan dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep yang dipanjatkan demi keselamatan, kedamaian, serta kemajuan bangsa Indonesia, khususnya Kabupaten Sumenep. Dan rukayat selanjutnya kita akan bersiap untuk menyaksikan
1: persiapan pengibaran bendera merah putih yang akan dikibarkan oleh para putra-putri terbaik Kabupaten Sumenep dan juga para tentunya para pelajar yang sudah melalui seleksi ketat begitu Familia. Dan ini nanti akan berada di posisi pasukan 8 dan juga 17 dan juga 45. Kita akan menyaksikan bersama dan akan menantikan bersama.
0: Dan ini prosesi pengibaran bendera merah putih ini merupakan momen yang sangat dinanti-nantikan oleh khususnya di acara upacara peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia, khususnya termasuk masyarakat, karena tampak dari luar kantor pemerintah kabupaten sendiri di luar pagar ini tampak masyarakat yang antusias menyaksikan prosesi pengibaran bendera merah putih.
1: Ya, dan kita akan menyaksikan bersama persiapan pengibaran bendera merah putih yang dalam hal ini akan dikibarkan oleh pasukan Paskibraka Kabupaten Sumenep. Dan kalau kita lihat ini nantinya akan ya dari arah timur
0: dari
1: ya,
0: ada barat. Ya.
1: Dari arah barat. Maksud kami dari arah barat ini akan
0: sudah mulai memasuki
1: dengan langkah tegap Familia. Para pasukan Paskibraka Kabupaten Sumenep.
0: Ya, dengan tegap mereka melangkahkan kakinya tentunya dengan formasi yang sangat presisi. Ini mereka sudah mulai berbelok ke tengah halaman kantor Pemkab Sumenep untuk melakukan prosesi pengibaran bendera merah putih. Dan tadi juga di awal kita sebutkan nantinya yang bertindak sebagai pembawa baki ini adalah Nangila Siva Rizkila Anbar dan juga

0: tentunya akan selanjutnya tentunya Pak Komandan Upacara ini akan memberikan aba-aba begitu kepada tim Paskibraka, dan nanti pembawa baki ini akan berada pada posisi yang telah ditentukan, tentunya berada di tengah-tengah podium karena ini akan mengambil bendera begitu ya Familia, kepada Inspektur Upacara Bupati Sumenep.
1: Dan bendera itu sendiri ada di panggung kehormatan, dan langkah mereka sudah terhenti di tengah panggung kehormatan, dan ini nantinya mereka akan membentuk formasi untuk formasi pengibaran bendera merah putih.
0: Dan tentunya sesaat lagi pembawa baki Naisila Syifa Rizkilah Anbar ini akan mengambil bendera merah putih kepada Inspektur Upacara, dan tentunya pembawa baki ini akan menghadap kepada Inspektur Upacara untuk menerima bendera. Ya, saat ini dari pasukan 8 sudah bergerak menghadap ke podium utama begitu Familia, dan saat ini juga Naisila Syifa Rizkilah Anbar ini sudah bersiap begitu untuk menerima bendera merah putih dari Inspektur Upacara
1: Bagi Bupati yang dikenakan Sumenep. Ini berwarna gold ya,
0: ya
1: Rukaya, betul. Dan Naisila ini sudah berada tepat di depan Inspektur Upacara posisinya, dan mereka ini formasinya saat ini sudah menghadap di depan panggung kehormatan tempat Inspektur Upacara Bupati Sumenep ini berdiri.
0: Ya,
1: dan
0: saat ini
1: pemimpin barisan sendiri?
0: Ya, Komandan Paskibraka telah bergerak menuju ke Inspektur Upacara untuk melaporkan bahwa pengibaran bendera akan segera dilaksanakan, dan tentunya diawali dengan prosesi penerimaan bendera begitu ya Familia. Ya, sekarang bergerak Komandan Paskibraka. Ya, Komandan Paskibraka sudah melaporkan untuk penerimaan bendera merah putih yang akan siap dilaksanakan, yang dalam hal ini bertugas Naisila Syifa Rizkilah Anbar yang merupakan putri kebanggaan dari Bapak Heri Wahyudi dan Ibu Rika Tri Frida Wati, dan para pasukan pengibar bendera merah putih ini adalah putra-putri terbaik dan juga pelajar yang ada di tingkat SMA SMK sederajat yang ada di Kabupaten Sumenep. Dan tentunya tidak mudah untuk menjadi pasukan Paskibraka. Dan saat ini Naisila sudah bergerak begitu ya Familia, menuju ke podium utama untuk menerima bendera merah putih
1: dari Inspektur Upacara. Dan Baki sudah bersama Naisila ini sudah
0: ya,
1: ada
0: sudah
1: di
0: menaik ke tangga ya,
1: panggung kehormatan, posisinya sudah berjajar dengan Inspektur Upacara.
0: Ya, sudah bersiap untuk menerima bendera merah putih, dan saat ini
1: Inspektur Upacara
0: lihat, ya,
1: sudah menyerahkan benderanya dan menaruhnya di atas baki yang dibawa oleh Naisila sendiri.
0: Ya, Naisila Syifa ya Familia.
1: Naisila Syifa.
0: Ya, kita sudah lihat ya, sudah diserahkan kepada baki Naisila oleh Inspektur Upacara, dan benar-benar diperhatikan dengan seksama agar bendera tersebut tertata dengan rapi begitu Familia. Dan saat ini Naisila sudah turun dari tangga dan akan kembali pada formasinya di pasukan 8 begitu Familia, yang nanti juga ini
1: mereka akan membentuk formasi untuk pengibaran bendera merah putih yang tepat tiang benderanya ada di tengah halaman kantor pemerintah Kabupaten Sumenep, dan bendera yang dibawa oleh Naisila ini sudah ada di barisan petugas pasukan 8 dan selanjutnya mereka ini akan membentuk formasi pengibaran dengan membalikkan badan terlebih dahulu menghadap ke tiang pengibaran bendera merah putih.

0: mati. Ya tentunya dari pasukan 8 ini akan terus membawa bendera ini menuju tiang bendera ini dengan tetap menjaga kerapian maupun lipatan yang ada di setiap sisi dari bendera tersebut. Ya, saat ini sudah bergerak dari pasukan 8 ini untuk menuju ke tiang bendera untuk memancangkan bendera merah putih pada upacara peringatan Hari Proklamasi ke-81 di Kabupaten Sumenep.
1: Dan formasi mereka sudah mengarah ke tiang bendera pasukan 8 ini, terlihat langkah tegap mereka dengan pakaian putih-putih dan kopiah hitam, serta untuk pengiring barisan sendiri ini berwarna pakaian berwarna merah untuk atasannya dan celana putih dilengkapi senjata. Ini sudah bergerak menuju mendekati tiang bendera. Dan prosesi pengibaran bendera ini akan segera dimulai dan tampak saat ini seluruh peserta tamu undangan telah berdiri untuk menyaksikan dan menghormati pengibaran bendera merah putih. Dan formasi kembali dibentuk, formasi 8 ini ya, kembali dan, membentuk.
0: Dan saat ini petugas penggerek bendera, kemudian juga trisula, pembentang, dan juga pengiring ini juga sudah berada di posisinya untuk nanti akan mengibarkan bendera bersama. Dan saat ini juga Abu Bakar As-Siddiq, Ali Faturrahman, Zamzai Kahamdalah ini sudah berada di posisinya untuk mengibarkan bendera merah putih. Dan saat ini Naila ini juga bergerak untuk memberikan kepada Ali Faturrahman, begitu ya, Familia. Untuk nanti.
1: Ini ya, Ali Faturrahman trisula.
0: Ya, trisula tengah yang akan menjadi center begitu untuk kedua penggerek maupun pembentang ini untuk membentangkan bendera merah putih kebanggaan bangsa Indonesia.
1: Yang nantinya akan dibentangkan oleh Zamzai Kahamdalah, dan yang petugas sebagai penggerek bendera adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Dan bendera merah putih sendiri sudah ada di tangan Ali Faturrahman. Saat ini tampak penggerek dan juga pembentang ini mengambil langkah ke depan untuk membuka tali tiang bendera yang nantinya akan dikaitkan di bendera merah putih yang selanjutnya nanti akan dibentangkan oleh Zamzai Kahamdalah. Dan tentunya nanti saat pembentangan dimulai dan penggerekan bendera dimulai, nantinya akan diiringi oleh lagu Indonesia Raya serta penghormatan kepada bendera merah putih.
0: Ya, saat ini petugas penggerek bendera Abu Bakar As-Siddiq ini tentu akan memasangkan bendera pada tali tiang untuk kemudian bagaimana nanti petugas ini membentangkan dan memegang bagian bendera sesuai posisinya. Dan tentu para petugas pengibar bendera ini harus memastikan bagaimana bendera tidak terbalik, Familia, dan posisi merah putih ini benar begitu ya, Familia. Dan tentu seluruh petugas mengambil sikap yang sempurna. Kemudian juga tentu komandan upacara ini akan memberikan aba-aba penghormatan kepada bendera ketika nantinya bendera merah putih telah siap dibentangkan.
1: Dan saat ini bendera sudah mulai bersiap untuk dibentangkan oleh Zamzai Kahamdalah. Dan bendera sudah, dibentangkan Ruka, ya, dengan sangat sempurna di tiang bendera di halaman kantor Pemkab Sumenep. Dan selanjutnya kita akan ikuti pengibaran bendera merah putih diiringi oleh lagu Indonesia Raya.

0: Iya. Yeah.
1: Bendera merah putih telah berada di tiang panjang
0: dan
1: di
0: telah
1: halaman
0: berhasil berkibar
1: Pemkab Sumenep.
0: Dengan gagah di tiang bendera pemerintah Kabupaten Sumenep, diiringi oleh penghormatan kepada bendera merah putih yang dipimpin langsung oleh Komandan Upacara serta lantunan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan petugas pengerek bendera serta pembentang bendera saat ini membenarkan tali untuk ya, dikaitkan betul. Di tiang bendera agar bendera sangsaka merah putih ini tetap berkibar kokoh di halaman kantor pemerintah Kabupaten Sumenep.
1: Dan tentunya dipastikan bahwa bendera setelah ada di puncak ini tali dikunci dengan rapi begitu Familia. Dan saat ini petugas penggerek bendera Trisula Tengah dan juga pembentang ini kembali ke posisinya di pasukan 8. Dan ini sudah mereka dengan sempurna begitu ya Familia melaksanakan pengibaran bendera merah putih. Dan saat ini para
0: formasi
1: petugas
0: 8 ini sudah mulai membentuk formasi untuk kembali ke posisi mereka bersama petugas yang lainnya yang nantinya akan meninggalkan halaman kantor pemerintah Kabupaten Sumenep. Namun tentunya sebelum mereka meninggalkan, mereka akan melakukan penghormatan kepada bendera merah putih.
1: Ya. Dan setelah kembali ke posisi semula, ini paskibraka mengambil sikap sempurna dan saat ini sudah mendapatkan aba-aba dari Komandan Paskibraka untuk membentuk formasi untuk kembali ataupun bergerak meninggalkan lapangan upacara secara tertib begitu Familia. Dan seluruh anggota Paskibraka tentu menjaga sikap, kekompakan dan ketegapan ini sampai keluar dari area upacara. Dan tentunya saat ini juga kalau kita lihat pasukan 8 tengah bergerak membentuk formasi ataupun kembali ke formasi begitu ya, ya Familia.
0: Ke formasi awal mereka bersama barisan yang lainnya.
1: Ya, bersama dengan pasukan pasukan pengibar bendera di 45 dan juga pasukan 17. Dan saat ini kalau kita lihat sudah dengan posisinya masing-masing begitu ya Familia untuk nanti juga masih menunggu aba-aba dari Komandan Paskibraka untuk nanti akan kembali ke meninggalkan lapangan upacara ini secara tertib. Dan kita lihat Komandan Upacara yang mengenakan pakaian merah dan putih
0: celana
1: begitu
0: putih,
1: ya Familia. Ini sudah bergerak pada posisinya untuk kembali memimpin pasukan 17, 8, dan 45 untuk kembali ke posisi semula yang tentunya berada di belakang kantor Pemkab Sumenep ya Familia.
0: Jika tadi mereka masuk melalui arah barat, nantinya mereka akan kembali melalui arah timur.
1: Ya betul, dan saat ini Komandan Paskibraka menuju ke Inspektur Upacara untuk melaporkan bahwa pengibaran bendera merah putih telah dilaksanakan dengan sempurna tentunya Familia. Kalau kita perhatikan saat ini Komandan Paskibraka sudah bergerak dan akan menuju ke Inspektur Upacara untuk melaporkan bahwa pengibaran bendera telah dilaksanakan.
0: Ya, laporan sudah dilakukan.
1: Dan Inspektur Upacara juga telah
0: mengizinkan
1: dari Komandan Paskibraka untuk kembali ke tempat dan tentunya nantinya akan memimpin dan memberikan aba-aba kepada seluruh pasukan 17, 8, 45 untuk kembali ataupun meninggalkan lapangan upacara. Dan tentu para pengibar bendera ini adalah putra-putri terbaik para pelajar tingkat SMA, SMK sederajat maupun juga MA begitu ya Familia yang ada di Kabupaten Sumenep.
0: Dan mereka telah menjalani latihan ini tidak sebentar. Teman kru 2, mereka ini menjalani latihan hampir setengah tahun.
1: Dan
0: mulai dari proses seleksi dan hampir setiap hari mereka melakukan latihan di Stadion Gor Ayan. Setiap pagi terlihat mereka antusias menjalani latihan yang dipimpin oleh Bakes Bangpol.
1: Dari Bakes Bangpol, kemudian juga dari Kodim 0827 dan juga dari Polres Sumenep. Dan tentunya latihan kedisiplinan ini juga ditempa begitu dengan sangat kuat kepada para pasukan pengibar bendera di Kabupaten Sumenep, sehingga bagaimana ketika mengibarkan bendera bisa terlaksana dengan sempurna seperti tadi yang kita dengarkan dan saksikan bersama begitu ya Famelia, bahwa memang tadi pengibaran bendera dilaksanakan dengan begitu sempurna oleh para pasukan pengibar bendera Paskibra di Kabupaten Sumenep.
0: Ya, saat ini apapun ya,
1: seluruh pasukan 17-8 dan 45 bergerak meninggalkan lapangan upacara yang tentu diiringi oleh tepuk tangan yang
0: meriah
1: dari para undangan
0: dan juga masyarakat yang menyaksikan secara langsung prosesi pengibaran bendera putih.
1: Dan kalau kita melihat dari raut wajah para paskibraka, nampak lega begitu ya Familia, bisa.
0: Mereka terlihat sangat bahagia karena telah berhasil melakukan tugas mereka dengan sangat sempurna
1: ya,
0: di hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 ini. Dan tepat mereka sudah ada di sebelah timur, bersiap berbelok untuk ke halaman belakang kantor pemerintah Kabupaten Sumenep.
1: Ya, dengan langkah tegap,
0: sangat tegap dan mereka membusungkan dada dan tampak raut keberhasilan dari wajah mereka. Ini tersirat karena bendera merah putih telah berhasil dikibarkan di tiang bendera halaman kantor pemerintah Kabupaten.
1: Kalau kita
0: Sumenep
1: lihat ada raut wajah kebahagiaan dan kebanggaan, dan juga para undangan melihat dengan senyum yang bahagia begitu ya Familia, dan bangga kepada para putra putri terbaik di Kabupaten Sumenep ini.
0: Dan Rukayah, kita lihat teman Prodiwa juga di sebelah timur, ini tampak masyarakat yang terdiri dari masyarakat umum, para orang tua dari pasukan pengibar bendera, ini menyambut mereka di sisi sebelah timur. Mereka mendokumentasikan para pengibar bendera di upacara hari ulang tahun Republik Indonesia.
1: Ya, setelah pengibaran bendera ini, selanjutnya akan kita ikuti bersama persembahan lagu-lagu perjuangan yang akan disampaikan oleh paduan suara begitu ya
0: Aubade
1: dari Dinas Aubade, Pendidikan Familia.

dua lagu kebangsaan Republik Indonesia dinyanyikan oleh paduan suara dari Dinas Pendidikan, dan para tamu undangan saat ini diminta berdiri kembali untuk mengikuti Andika Bhayangkari.

0: Iya, Andika Bayangkari sudah selesai dibunyikan di halaman kantor pemerintah Kabupaten Sumenep dan para tamu undangan juga telah kembali ke posisi mereka. Selanjutnya, kita akan ikuti laporan dari Komandan Upacara untuk menyampaikan bahwa upacara peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81 ini telah selesai dilaksanakan kepada Inspektur Upacara. Dan tampak saat ini Komandan Upacara telah bergerak ke arah Inspektur Upacara di depan panggung kehormatan. Ya, laporan dari Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara bahwa upacara telah selesai dilaksanakan dan tadi dari Inspektur Upacara juga disampaikan untuk dilanjutkan. Dan tentunya sebentar lagi kita akan mengikuti penghormatan pasukan yang diikuti oleh seluruh peserta upacara. Dan dengan laporan selesainya mengibarkan bendera merah putih oleh Komandan Upacara, maka nantinya selesai pula prosesi pengibaran bendera merah putih di peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81.
1: Ya, baru saja kita mengikuti penghormatan kepada Inspektur Upacara dan saat ini diperkenankan kepada Inspektur Upacara Bupati Sumenep Ahmad Fauzi Wongsoyudo untuk meninggalkan lapangan upacara ataupun dari podium utama. Dan selanjutnya seluruh peserta upacara diistirahatkan karena setelah ini akan mengikuti beberapa persembahan tari kolosal begitu, Familia.
0: Sudah
1: di awal ya.
0: Dan selanjutnya dan kita akan
1: mengikuti remisi rutan dan juga menyanyikan lagu-lagu perjuangan begitu ya dari tim paduan suara Dinas Pendidikan Sumenep. Dan kalau kita melihat saat ini para penerima remisi dari rutan kelas 2B Sumenep ini sudah menempati posisinya untuk menerima remisi dari pemerintah Kabupaten Sumenep. Dan remisi ini adalah pengurangan masa tahanan ya, Familia.
0: Jadi
1: dan
0: mereka memang rutin ya,
1: rutin
0: diberikan saat peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia oleh pemerintah Kabupaten Sumenep. Dan ya, Rukaya,
1: saat ini Bupati Sumenep Ahmad Fauzi Wongsoyudo dengan mengenakan baju adat Sulawesi, Familia, ini tengah sudah menyerahkan surat remisi kepada narapidana yang mendapatkan remisi dari rutan kelas 2B Sumenep. Dan tentunya ini juga mengakhiri dari siaran langsung RRI Sumenep. Dan tentunya teman Pro 2, terima kasih untuk kebersamaannya di siaran langsung upacara detik-detik proklamasi ke-81 Republik Indonesia di depan halaman kantor Pemkab Sumenep. Dan saya Rukaya Zen.
0: Dan saya Familia, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pada siang hari ini, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa di kesempatan yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Merdeka.
2: Oke, teman Pro 2, itu dia tadi ya, kita sudah mendengarkan bersama siaran langsung upacara Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 langsung dari halaman kantor Bupati Sumenep ya. Terima kasih banyak buat Kak Familia dan juga Kak Rukaya yang sudah memberikan kondisi terkini ya pada saat upacara barusan teman Pro 2. Dan kita kembali ya kali ini bareng sama Anis di Santai Siang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: This is Prodra Sumenep, teman terbaik kamu.

0: lama jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb, saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: This is Prodo Sumeneb, teman terbaik kamu.

0: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton. Enak banget ya.
1: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini? Kan sudah ada jadwalnya kak.
0: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
1: Ya sih. Tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
0: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
1: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
0: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: This is Prudra Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama, dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka, promosikan di media sosial, dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
1: This is Prudra Sumenep, teman terbaik kamu.

perhatikan surat Ad-Duha secara utuh dari ayat pertama sampai selesai. Itu ayat ketika Nabi lagi hampir putus asa. Turun ketika Nabi dalam keadaan berkeluh kesah. Ketika Nabi dalam keadaan gak pede. Ketika Nabi dalam keadaan sedih berat. Kenapa? Karena wahyu sudah 6 bulan gak turun. Jarang banget sampai selama itu wahyu gak turun. Jadi kayak ibarat kita tuh udah 6 bulan gak ketemu dengan kekasih kita. Udah 6 bulan gak dapat WA dari pasangan kita. Kan 6 bulan loh. Atau udah 6 bulan WA kita gak dibaca-baca. 6 bulan pernah gak WA-nya gak dibaca 6 bulan? Paling-paling 2 hari 3 hari aja udah baper berat ya. Apalagi sampai 6 bulan Nabi tidak dapat wahyu. Selama 6 bulan gak ketemu Jibril. 6 bulan lamanya sampai Nabi berpikir, jangan-jangan saya sudah dipecat sebagai seorang Nabi. Sedih banget. Jangan-jangan Allah udah benci sama saya. Jangan-jangan Allah udah ninggalin saya. Jangan-jangan Allah udah memberhentikan saya. Jangan-jangan Allah udah gak ridha lagi kepada saya. Ya Allah, gimana ini, gimana ini. Turunlah ayat setelah 6 bulan Nabi dalam keadaan sedih. Wadduha walaili idha saja. Demi pagi yang terang benderang, demi malam yang sudah senyap dan nyaman, udah semuanya tenang. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Berarti siang dan malam Tuhanmu tidak pernah meninggalkanmu dan gak benci sama kamu, wahai Muhammad. Ini ayat buat kita. Kalau ada yang mengatakan, apa maunya Allah sama saya? Kayaknya Allah gak ridho nih, saya jadi orang benar nih. Apa sih yang Allah pengen dari saya? Semua yang udah saya lakukan tapi kok jadi kayak gini? Allah menjawab, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tuh gak pernah benci sama kamu, wahai hambaku. Dan Allah itu gak pernah meninggalkan kamu. Kemana Allah ketika saya butuh? Kenapa Allah gak mengijabah doa saya? Dan seterusnya ketika kita mengeluh, ayatnya, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ketika kita merasa, dulu sebelum saya hijrah, kayaknya hidup saya enak-enak aja, lempeng. Sekarang setelah saya hijrah, kenapa rezeki saya jadi seret gini, jadi enggak enak? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kayaknya Allah enggak rela banget saya jadi orang benar. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kayaknya Allah enggak rela saya ninggalin dosa. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala.

bilang kepada hamba-hambaku, kata Allah. Kekasih panggilannya tuh, hamba, bukan makhluk. Allah kalau manggil kita kasar, makhluk. Kalau manggilnya lembut, hamba. Kita gak bisa lebih dari itu. Kalau dipanggil lebih dari itu tuh Rasulullah. Kalau kita, panggilan paling lembut, wahai hambaku. Bahkan Nabi Muhammad juga kadang dipanggil hamba. Subhanalladzi asra bi'abadihi, hambanya Allah. La taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Allah mengampuni dosa jami'a, semuanya. Saya pernah berzina, ya Allah, semuanya diampuni. Saya pernah minum narkoba segala macam, semuanya diampuni. Saya memakan riba, semuanya diampuni. Saya pernah membunuh, semuanya diampuni. Saya pernah syirik, saya pernah melakukan hal yang perdukunan atau datang ke dukun, jami'a, tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Falimal ya'as, terus kenapa berputus asa? Ini ayatnya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kalau kita mengeluh tentang dunia, kok hidup gini-gini amat ya, kok setiap hari kok susah, kok gini, kok gitu, walal akhiratu khairun laka minal ula. Tenang aja, dunia itu emang sifatnya kayak gitu. Sifat dunia itu keluh kesah. Kenapa bisa kayak gitu? Karena dunia nikmat yang sedikit dibagi rame-rame. Kalau akhirat nikmat yang banyak dibagi sedikitan. Dunia itu nikmat sedikit banget, kecil banget, lebih ringan dari sebelah sayap nyamuk dibagi miliaran orang. Kebayang gak tuh gimana sikut-sikutannya? Makanya wajar ada keluhan. Kalau akhirat nikmat yang sangat berlimpah dibagi hanya sedikit orang. Jadi tidak ada keluhan nanti di akhirat. Ketika kita dalam keadaan keluh kesah, maka hiburannya walal akhiratu khairul laka minal ula. Dunia ini emang keluh kesah. Kalau mau istirahat, tidak ada lagi kecewa, tidak ada lagi sakit hati, tidak ada lagi keluh kesah, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, tempatnya cuma di surga. Surga itu tempat yang la khaufun wala hum yahzanun, tidak ada rasa takut, tidak ada ancaman, dan tidak ada kekecewaan. Jadi kalau kita kecewa, baca ayat walal akhiratu khairul laka minal ula. Dunia emang kayak gini, nanti akhirat lebih baik daripada ini. Sabar. Sampai kalimat, kalau kita merasa bahwa gimana Allah akan nolong saya, gimana Allah akan nolong saya, ada kalimat wala saufa yu'tika rabbuka fatardha, Allah pasti akan memberikan kamu pertolongan sehingga membuat kamu bahagia. Harus yakin. Nah, pertanyaan terakhir, gimana biar kita yakin bahwa Allah pasti nolong kita? Ini kuncinya kan? Gimana kita yakin Allah pasti nolong kita? Enggak mungkin Allah meninggalkan kita, benci sama kita, pasti akan menolong kita. Gimana caranya kita yakin? Jawabannya di ayat alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan ada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Tiga itu jawabannya. Lihat masa lalu kita. Dulu kita tuh sendiri, bukan apa, bukan siapa-siapa, Allah kasih kita keluarga. Dulu kita itu tidak punya apa-apa, Allah kasih kita kecukupan. Dulu kita itu bingung, Allah kasih kita ilmu. Bukankah itu bukti bahwa Allah enggak pernah meninggalkan kita? Kalau dulu Allah pernah nolong kita, kenapa sekarang tidak? Buat saya pribadi, dulu saya berangkat ke Mesir sendiri, gak punya siapa-siapa, kemudian Allah kasih keluarga, Allah kasih teman di Mesir. Saya berangkat ke Mesir gak bawa uang sepersen pun, Allah beri saya rezeki selama di Mesir dan bisa makan, bahkan punya tempat tinggal kontrakan 3 tempat. Teman saya yang datangnya dengan modal cuma 1 kontrakan, saya 3 kontrakan. Saya dulu di Mesir bingung kan, namanya juga anak baru ya, datang ke luar negeri kan bingung gitu kan ya, polos-polos, lugu-lugu gitu. Ini kemana nih, gimana nih, gimana. Akhirnya Allah beri petunjuk. Akhirnya bisa jadi guide untuk orang-orang yang lagi wisata umroh plus Mesir. Alam yajidika yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Maka lihat masa lalu kita, teman-teman. Lihat pengalaman hidup kita ketika Allah menolong kita, itu harusnya menjadi dalil supaya kita makin yakin Allah enggak mungkin meninggalkan kita dan benci kepada kita. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala.

Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang. Ini Motif Muda Kreatif.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi gak balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Gak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Ya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Ini Mutif, Muda Kreatif. 94,6 RRI Pro DFM, semanap teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Teman Pro 2 masih bareng sama Anis ya, dan kali ini kita di Muda Kreatif ya. Nah, teman Pro 2, pernah gak sih kamu tuh scrolling media sosial terus lihat orang jualan online? Ada yang jual skincare, fashion, makanan, aksesoris, sampai barang-barang random yang tiba-tiba aja viral gitu ya. Nah, terus muncul nih pertanyaan, kalau aku mau mulai jualan juga, kira-kira harus punya stok barang dulu gak sih? Nah, jawabannya gak selalu, teman Pro 2. Ada dua model bisnis online yang cukup populer buat pemula, yaitu reseller dan juga dropship. Nah, sekilas kelihatannya itu mirip ya, sama-sama menjual produk milik supplier ataupun produsen. Tapi cara kerjanya tuh beda, teman Pro 2. Kalau reseller, umumnya itu kita membeli produk dari supplier, kemudian menyimpan stok dan menjualnya kembali kepada konsumen. Artinya,

kita perlu menyiapkan modal untuk membeli barang terlebih dahulu. Sementara kalau dropshipper bisa menjual produk tanpa menyimpan stok. Ketika ada pesanan, informasi pesanan diteruskan ke supplier, kemudian supplier yang menangani pengemasan dan juga pengiriman langsung kepada para pelanggannya. Nah, kalau kalian tuh masih pemula, lebih cocok reseller atau dropship nih teman-teman dua. Nanti ya kita bahas bareng masih di Muda Kreatif.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kita, generasi yang katanya paling melek digital.
4: Tapi melek digital itu nggak cukup
3: kalau kita cuma scroll tanpa aksi. Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
4: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
5: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
6: Tune in FM 94.6 RRI Produs Sumeneb.

0: Ini Motif Muda Kreatif.
1: Teman Pro 2, nah reseller versus dropship, apa sih bedanya? Kita mau dari reseller dulu ya. Sebagai reseller, kita itu biasanya membeli produk terlebih dahulu dari supplier. Produk ini kemudian kita jual kembali dengan harga yang sudah kita tentukan. Keuntungannya kita punya kontrol lebih besar terhadap barang karena stoknya itu ada di tangan kita. Misalnya nih, teman Pro 2 jual aksesoris karena barangnya ada di rumah, ketika ada pembeli yang order bisa langsung mengecek barang, mengemasnya, kemudian mengirimkannya. Tapi konsekuensinya ada modal yang harus disiapkan untuk membeli stok. Dan kalau barangnya itu nggak laku, stok tersebut masih menjadi tanggung jawab kita. Nah, kalau dropship ceritanya sedikit berbeda ya. Teman Pro 2 cukup memasarkan produk milik supplier. Ketika ada pembeli, order diteruskan kepada supplier dan supplier yang mengurus proses pengemasan secara serta mengirimkannya. Jadi kita tuh nggak perlu memenuhi rumah dengan kardus dan stok barang. Nah, terus dropshipping ini memungkinkan penjual berjualan tanpa menangani inventory maupun pengiriman, sehingga biaya awal dan kompleksitas logistik bisa lebih rendah ya. Tapi ingat, modal kecil bukan berarti tanpa usaha. Kita tetap harus memikirkan pemasaran, memilih produk yang tepat, melayani pelanggan, dan juga memastikan supplier itu bisa dipercaya. Jadi teman Pro 2, reseller lebih banyak berurusan dengan stok, sementara dropship lebih banyak berfokus pada pemasaran dan koordinasi dengan supplier itu. Terus ya, sekarang kita jawab pertanyaan utamanya, mana nih yang cocok untuk pemula? Jawabannya sebenarnya tergantung kondisi dan tujuan masing-masing. Kalau teman Pro 2 punya modal untuk membeli stok, punya tempat menyimpan barang, dan ingin lebih banyak mengontrol produk sebelum sampai ke konsumen, reseller itu bisa menjadi pilihan. Tapi kalau teman Pro 2 ingin mencoba jualan tanpa harus membeli dan menyimpan stok terlebih dahulu, mulai dropship bisa lebih ringan untuk memulai ya. Model dropship ini bisa lebih ringan untuk memulai. Tapi ada satu hal wajib yang diperhatikan ya, jangan cuma tergiur karena kelihatannya gampang. Nah, teman Pro 2, dropshipping memang bisa menekan kebutuhan inventory dan membantu menguji produk, tapi model ini tetap punya tantangan seperti margin keuntungan yang bisa tipis, persaingan tinggi, serta kontrol yang lebih terbatas terhadap kualitas produk dan kecepatan pemenuhan pesanan. Makanya sebelum memilih supplier, jangan asal pilih yang menawarkan harga paling murah. Cari tahu dulu kualitas produknya, gimana sistem pengirimannya, bagaimana sih mereka itu menangani komplain, dan apakah stoknya itu konsisten. Kalau memungkinkan, pelajari produknya dulu sebelum menjualnya. Karena teman Pro 2 dalam bisnis online, reputasi penjual itu juga dipertaruhkan. Kalau barangnya bermasalah, pembeli biasanya akan menghubungi kita sebagai penjual, bukan sekedar menyalahkan supplier. Jadi baik reseller maupun dropship, kuncinya tetap sama ya. Pilihlah produk dengan cermat, kenali target pasar, dan juga jangan asal jualan.

0: Ini Mutif, muda kreatif.
1: Nah, teman Pro 2, dari pembahasan kita hari ini bisa disimpulkan ya, reseller dan dropship itu sama-sama bisa menjadi cara untuk belajar bisnis online, tapi keduanya punya konsekuensi yang berbeda. Reseller membutuhkan modal untuk stok dan memberikan kontrol yang lebih besar terhadap barang. Sementara dropship tidak membutuhkan penyimpanan stok sendiri dan proses pengiriman dapat ditangani oleh supplier. Tetapi kita jadi lebih bergantung pada kualitas dan pelayanan supplier. Dan satu hal yang penting banget nih ya, jangan percaya kalau ada yang bilang bisnis online pasti gampang dan langsung menghasilkan banyak uang. Bisnis tetap membutuhkan riset, pemasaran, pelayanan pelanggan, konsistensi, dan juga evaluasi. Nah, kalau masih pemula, nggak harus langsung mikir, gimana sih caranya punya bisnis besar? Coba deh mulai dari pertanyaan yang lebih sederhana. Produk apa nih yang benar-benar dibutuhkan orang? Karena bisnis yang baik itu bukan cuma soal ikut tren, tapi juga soal memahami kebutuhan calon pelanggan. Jadi tahun Pro 2, kalau dikasih pilihan nih, tim reseller atau tim dropship, boleh banget share pilihan kamu ya di media sosialnya kita, boleh ya. Yang jelas jangan cuma jadi penonton orang lain jualan. Siapa tahu nih dari ide kecil yang kalian mulai hari ini tuh bisa berkembang menjadi pengalaman bisnis yang berharga untuk masa depan.

Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang. Update info.

0: Produa sayang, Produa santai siang.
1: 98.6 RRI Produa FM, semuanya teman terbaik kamu. Teman Produa, Madura United terus mempersiapkan diri untuk menghadapi kompetisi Super League yang akan berlangsung September nanti. Tim berjuluk Laskar Sapi Kerap ini menggelar latihan bersama melawan tim Championship Deltra Sidoarjo. Pelatih Madura United, Ze Gomez, menilai latihan bersama menghadapi Deltra Sidoarjo memberikan perkembangan positif bagi tim berjuluk Laskar Sapi Kerap. Menurutnya pemain mampu menjalankan sejumlah materi latihan yang telah diberikan tim pelatih. Ze Gomez mengatakan pemain memiliki respons yang cukup bagus dalam pertandingan, terutama saat kehilangan bola. Dan menurutnya aspek tersebut menjadi salah satu hal penting yang terus ditekankan dalam sesi latihan. Dia juga menambahkan Madura United masih memiliki waktu untuk meningkatkan performa sebelum kompetisi resmi dimulai. Tim pelatih juga akan menambah menit bermain para pemain secara bertahap agar kondisi mereka itu tetap terjaga. Latihan bersama Deltra Sidoarjo menjadi bagian dari persiapan Madura United menghadapi Super League 2026-2027. Agenda ini dimanfaatkan tim pelatih untuk mengevaluasi penerapan strategi sekaligus melihat perkembangan kondisi fisik dan juga permainan tim.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Ya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: World News. Update info olahragamu di sini.
1: Teman Pro 2 Persu Sumenep dan Persesa Sampang bermain imbang tanpa gol dalam lanjutan Piala Suratin U17 Jawa Timur 2026 di Stadion Ratu Pamelingan Pamekasan. Kedua tim tampil berimbang sejak awal pertandingan dengan Persu mengandalkan serangan dari lini tengah dan Persesa mencoba membangun serangan balik. Hasil imbang tersebut membuat Persu Sumenep dan Persesa Sampang berbagi satu poin di grup C. Persaingan yang ketat membuat kedua tim perlu melakukan evaluasi dan juga meningkatkan efektivitas permainan pada laga selanjutnya demi menjaga peluang melaju ke babak berikutnya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Harganya 60.000.
3: Scroll. Kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
4: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
3: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
4: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
5: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
6: Tune in FM 94.6 RRI Produs Sumeneb.

0: Sport News. Update info olahragamu di sini.
1: Teman Pro 2 Timnas Putri U16 Indonesia atau Garuda Pertiwi meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Malaysia dalam laga Grup A Afrika di Merdeka Cup 2026 di Super Soccer Arena Kudus ya. Nah, hasil ini menjadi kemenangan kedua Garuda Pertiwi di fase grup ya, setelah sebelumnya itu mengalahkan Arab Saudi U16 dengan skor 7-0. Indonesia kini mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan sekaligus memastikan langkah ke semifinal dan berada dalam posisi kuat untuk menjadi juara Grup A. Pelatih Timnas Putri U16 Indonesia, Timo Schermann, meminta para pemain tetap fokus, rendah hati dan terus memperbaiki kekurangan yang masih terlihat. Dan menurutnya kemenangan atas Malaysia menjadi pengalaman berharga sekaligus modal penting bagi Garuda Pertiwi untuk menghadapi pertandingan berikutnya. Bukan.

zaman patriotisme pakai bambu runcing? Tentu enggak. Kalau dulu para pejuang mempertahankan Indonesia dengan senjata dan keberanian, hari ini perjuangannya bisa punya bentuk yang berbeda. Sebagai anak muda, mencintai Indonesia bisa dimulai dari hal sederhana loh. Menghargai karya lokal, enggak malu menggunakan bahasa Indonesia yang baik, menjaga lingkungan, belajar dengan sungguh-sungguh, menghargai perbedaan, sampai menggunakan media sosial dengan bijak. Karena di zaman sekarang, perjuangan juga terjadi di dunia digital. Satu unggahan bisa menyebarkan informasi baik, tapi satu unggahan juga bisa menyebarkan kebencian. Jadi, patriotisme gak selalu harus kelihatan kasar ya. Kadang justru kita mulai dari pilihan-pilihan kecil yang kita lakukan setiap hari. Karena mencintai Indonesia bukan cuma soal mengibarkan bendera, tapi juga apa yang kita lakukan setelah bendera dikibarkan. Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumeneb. All this time we've been together.

0: Sport News, update info olahragamu di sini.
1: Lantai 2 tim nasional voli putra Indonesia akan tampil pada Samdik Tipai Day Cup yang dijadwalkan berlangsung mulai 19 Agustus ya di Kamboja. Turnamen ini menjadi bagian dari persiapan skuad Garuda menghadapi Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. PBVSI sebelumnya sudah memanggil 18 pemain yang terdiri atas 3 setter, 5 middle blocker, 2 libero, 6 outside hitter, dan juga 2 opposite hitter. Komposisi pemain memadukan sejumlah pemain senior seperti Sigit Ardian dengan para pemain muda untuk membangun kekuatan dan regenerasi tim nasional. Pada Asian Games 2026, Indonesia berada di pool B bersama dengan Iran, Thailand, dan juga Kyrgyzstan. Keikutsertaan ini diharapkan menjadi kesempatan ya bagi tim pelatih untuk mematangkan strategi, meningkatkan kekompakan pemain, serta mengukur kesiapan Indonesia sebelum menghadapi persaingan di Asian Games.

jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradio.rri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang. Pro 2 Sayang, your entertainment.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi gak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Gak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Ya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul, kadang ya hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Ay.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: USIA, your entertainment update.
1: Teman Pro 2, film seni merayu Tuhan mengajak penonton muda melihat proses menjadi pribadi yang lebih baik tanpa harus mengejar perubahan secara instan. Film adaptasi buku karya Habib Jafar menyoroti pencarian arah hidup melalui karakter Hikmah yang diperankan Ari Irham. Nah, Hikmah ini awalnya merasa kehidupannya tuh berjalan baik-baik aja, tapi kepergian sang ibu membuatnya kehilangan arah dan mulai mencari ketenangan dengan mendekatkan diri kepada Tuhan. Keinginan untuk berubah dengan cepat justru membuat perjalanan Hikmah itu semakin rumit. Teman Pro 2, berbagai kebaikan yang dilakukan tanpa memahami maknanya membuat dia itu kembali mempertanyakan arti menjadi manusia yang lebih baik. Ari Irham menilai perjalanan Hikmah ini cukup dekat dengan kehidupan anak muda, dan menurutnya perubahan dalam diri seseorang itu membutuhkan proses yang tidak bisa terjadi secara instan, begitu ya. Oke, teman Pro 2, seni merayu Tuhan ini merupakan produksi Wahana Creature Nusantara yang diadaptasi dari buku bestseller karya Habib Jafar. Dan film ini dibintangi Ari Irham, Tengku Rizky, Lutesia, serta sejumlah pemain lainnya. Dan sekarang tuh tayang di bioskop loh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
4: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
3: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
4: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
5: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 sayang. Pro 2 santai siang.
1: Teman Pro 2 Disney kembali membawa sejumlah kabar terbaru dari proyek film animasi dalam ajang di 23 Disney Entertainment Showcase. Acara ini menjadi kesempatan bagi Disney dan Pixar memperkenalkan sejumlah film yang akan hadir dalam beberapa tahun nanti. Nah, pengumuman yang disampaikan mencakup kelanjutan sejumlah film animasi populer hingga karya baru dari Disney dan juga Pixar. Beberapa judul yang mendapatkan perhatian antara lain ada Frozen 3, Choco 2, Incredibles 3, dan juga ada sejumlah film animasi original Teman Pro 2 ya. Jadi Pixar ini mengumumkan perkembangan Incredibles 3 yang akan melanjutkan kisah keluarga Parr. Film ini dijadwalkan tayang di bioskop di tanggal bulan Juni 2028. Dalam film ketiga ini, Mr. Incredible, Elastigirl, dan ketiga anak mereka akan menghadapi penjahat super baru. Anak-anak keluarga Parr juga mendapat porsi lebih besar dalam cerita nanti. Terus ada Choco 2. Pixar turut memberikan kabar terbaru mengenai Choco 2. Nah, film ini kembali menghadirkan Miguel yang kini telah beranjak remaja. Cerita Choco 2 berlangsung beberapa tahun setelah film pertama dan Miguel akan kembali ke dunia orang mati setelah menghadapi masalah yang berkaitan dengan Ernesto de la Cruz. Teman Pro 2, film ini kembali melibatkan sutradara film pertamanya. Choco 2 dijadwalkan hadir di bioskop November ini ya, 2029 begitu. Nah, selanjutnya ada Ghost Market. Jadi Pixar ini juga menyiapkan Ghost Market yang menjadi proyek animasi original lainnya. Film ini direncanakan rilis di musim semi 2028. Merupakan proyek film animasi terbaru yang mengangkat tema supranatural terinspirasi dari mitos Asia mengenai pasar malam dan juga bazar supernatural tempat bertemunya dunia orang hidup dan alam arwah. Ice Age Boiling Point. Waralaba Ice Age juga kembali melalui film ketujuh ya, berjudul Ice Age Boiling Point. Film ini menghadirkan kembali sejumlah karakter lama dalam petualangan baru. Sid, Manny, Diego, Buck hingga Ellie akan kembali dalam film ini. Ice Age Boiling Point dijadwalkan tayang 2027 dan menjadi kelanjutan terbaru dari waralaba animasi Ice Age. Ada Zootopia 3 juga, Clay. Ih, banyak ya nanti ya film-filmnya Disney sama Pixar ya. Oke deh, kita tunggu Teman Pro 2 film-film yang lucu-lucu itu.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Allah tuh gak mungkin ngecewain orang-orang yang berhijrah. Sehingga kalau kita berhijrah dari suatu pekerjaan yang mungkin syubhat dan itu beresiko karena kita belum tentu punya pekerjaan yang lebih baik dari itu, tidak usah khawatir. Tinggalkan sesuatu yang haram karena Allah, lalu berhijrah kepada mencari yang halal. Walaupun belum jelas, tetapi tidak ada yang tidak mungkin, karena semua pembendaharaan dunia ini ada di tangan Allah. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Dan Allah itu wasi'un, maha luas, ghaniyun, maha kaya, dan rahimun, maha penyayang kepada hambanya. Sehingga kalau kita pergi dengan jaminan Allah, kita gak akan kecewa. Tapi kalau kita tetap di dalam pekerjaan yang haram dan meninggalkan jaminan Allah, justru kita siap-siap. Kalla saufa ta'lamun, summa kalla saufa ta'lamun. Kelak kamu akan tahu, Allah mengancam itu. Makanya enggak usah ragu-ragu untuk hijrah. Hijrah pekerjaan, hijrah status, hijrah amal soleh. Dari yang tadinya punya kebiasaan-kebiasaan buruk, sekarang hijrah kepada kebiasaan baik. Enggak usah khawatir. Jangan, ah kalau saya gak gitu lagi, saya ntar gimana misalnya hijrah dari merokok gitu. Saya kalau gak ngerokok ntar gak bisa mikir gimana. Maka gak usah khawatir, Allah yang akan membimbing pikiran kita. Dulu kalau kita ngerokok mungkin pikirannya gak jelas kemana-mana. Sekarang dengan kita tidak merokok, Allah bimbing pikiran kita kepada hal yang lebih baik. Gak usah khawatir untuk berhijrah. Yang khawatir itu kalau kita ragu-ragu.

Ya Allah, sungguh kami telah menzalimi diri kami sendiri. Kalau bukan karena ampunan-Mu, kalau bukan karena kasih sayang-Mu,

0: 94,6 RRI Prodo FM Sumenep.
1: Teman terbaik kamu.
0: Karena kita Indonesia. Indonesia.
2: Merdeka, merdeka, merdeka. Merdeka. Dupanya yang merdeka.
0: Ya, hari ini bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Negara kita tercinta
2: itu. Betul.
0: Independence Day Indonesia.
2: Wey. Tadi Sandi bangga banget ya, anak muda yang sudah mengibarkan bendera merah putih. Mm-hmm. Saat di upacara gitu ya, apalagi pas di Istana Kemerdekaan. Aduh, merinding bos.
0: Iya, sayangnya kita nggak bisa kesana ya.
2: Iya, kita bisa nonton di YouTube.
0: Iya, nonton dari HP aja.
2: Tapi gini, Mel, nggak kalah asiknya gitu ya. Ini ada Polsek Batu Putih yang juga memberikan yang terbaik untuk masyarakat di sana.
0: Gimana tuh?
2: Jadi Polsek Batu Putih, Polresta Sumenep ini membagikan bendera merah putih teman Pro 2 kepada masyarakat pengguna jalan menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia pada minggu kemarin 16 Agustus 2026. Jadi kegiatan yang berlangsung pukul 15 sore hingga 16 sore itu menyasar pengendara sepeda motor dan pengemudi mobil yang melintas di depan kantor Polsek Batu Putih
0: di Jalan Arya Wiraraja ya.
2: Betul.
0: Oke, tapi ini enggak kalah seru juga di SDN Pangarangan 1 Sumenep. Rangkaian peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di SDN Pangarangan 1 Sumenep ini berlanjut dengan hikmat sampai malam hari itu Pro 2. Setelah sukses menyemarakkan pagi hari melalui berbagai ajang lomba terkelas dari kelas 1 sampai kelas 6, pihak sekolah itu menggelar acara syukuran kemerdekaan berupa tradisi tumpengan bersama. Kegiatan tumpengan ini dihadiri oleh seluruh jajaran guru, seluruh siswa dari kelas 1 sampai kelas 6 dan jajaran pengurus sekolah. Kehadiran seluruh warga sekolah di malam syukuran itu ya menciptakan suasana hangat dan penuh rasa syukur atas nikmat kemerdekaan yang dirasakan bersama.
2: Wih, jadi semua orang juga kemarin malam banyak yang mengadakan tasyakuran ya.
0: Iya.
2: Untuk menyambut Hari Kemerdekaan ke-81 teman Pro 2. Seperti Timnas Indonesia, ini Timnas Putri U16 Indonesia atau Garuda Pertiwi meraih kemenangan teman Pro 2 atas Malaysia dengan skor 3-0 dalam laga grup A Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Bahkan pertandingan ini di Super Soccer Arena tepatnya di Kudus ya pada Minggu 16 Agustus 2026. Sejak awal pertandingan Garuda Pertiwi ini tampil agresif dan mampu mengendalikan jalannya permainan. Bahkan tekanan demi tekanan yang dibangun para pemain Indonesia akhirnya membuahkan gol pembuka dan membuat Malaysia harus bekerja keras meredam serangan. Wah, ini 3-0 untuk Indonesia ya.
0: Yap, merayakan ya.
2: Betul.
0: Merayakan kemerdekaan. Oke, Tempro 2 itu dia Info 2 di hari ini, Tempro 2 di sore hari ya. Nanti ada Info 2 berikutnya di jam 20 waktu Indonesia Barat. Dan kalau kamu pengen tahu lebih banyak informasi, kamu bisa akses di rri.co.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Stay tuned, Pro 2 FM,

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

0: 94,6 RRI Pro 2 FM Sumeneb.
1: Teman terbaik kamu.
0: Karena kita
1: Indonesia.
0: Welcome back di English Corner teman Pro 2.
1: Yap, with Melly dan Kak Sandi, terus ada juga Kak Anka.
0: Ya? Anka namanya Ahmad Nurullah Kanzul Arifin. Tadi Sandi ini Kak Melly ini ya collab sama Kak Anka itu di luar. Ternyata dia itu salah satu anak muda yang mengejar pendidikannya lebih tinggi di pondok pesantren.
1: Wes.
0: Di Pemekasan.
1: Weh.
0: Iya kan? Terus Kak Anka ini bergabung di salah satu komunitas namanya English Youth Community.
1: Iya.
0: Ya, yang akan memberikan apa ya? Pandangan luas untuk kita di episode English for Travel. Hai, selamat sore Kak Anka.
2: Good evening.
0: Good evening.
2: Good afternoon.
0: Yay.
2: Sorry.
0: Dan
2: it's a little
0: juga,
2: bit awkward for me.
0: Yes. Kalau Sandi pakai bahasa Indonesia aja ya.
2: Oke. Okay, siap.
0: Jadi bisa kiket karena kan Indonesia itu berbagai bahasa.
1: Gitu
0: ya. Mungkin Kak Melly sama Kak Anka bahasa Inggris nanti.
1: Kak Melly sama-sama belajar di sini.
0: Iya, belajar. Eh, jangan lupa siapa dulu yang ada di via telepon. Ya, ada Kak Miss Aan, selamat sore. Halo Miss. Oke deh, mungkin Miss Aan masih ini ya. Masih ada kepentingan. Oke. Kita lanjut lagi teman berdua sama Kak Anka. Ya kan? Kak Anka, ini kan untuk episode sekarang tentang ini ya. Apa namanya tuh? Tentang traveling.
2: Ya, benar.
0: Gitu ya kan. Nah, kalau ke Anka itu kalau wanderlust itu seperti apa sebenarnya gitu kan, Kak?
2: Wanderlust maksudnya gimana ya?
0: Itu kan apa ya? Keinginan.
2: Oh, wanderlust. Oh, I got it. Ya, benar sih. Wanderlust itu kan kalau dalam bahasa Inggris kan ungkapan untuk keinginan untuk kita traveling gitu ya. So, apa sih yang mau diomongin tentang wanderlust?
0: Ini aja, contoh aja deh.
1: Penggunaannya.
2: Oh, penggunaannya. Penggunaannya wanderlust itu kan lebih ke ini dia ya, kayak semacam adjective gitu. Maybe, probably. Ya mungkin I had a dreams over, you know, like I have a wanderlust today to go travel around the world, maybe kayak gitu sih.
0: Okay.
2: Lebih ke kayak gitu sih.
0: Kalau misalkan Kak Santri bilang gini, I have serious wanderlust, masuk nggak?
2: Ah, that's it, exactly.
0: Oh.
2: That's what I mean.
0: Iya, berarti aku lagi pengen banget
2: traveling. Pengen banget traveling.
0: Kalau kami nih boleh lah kasih contoh ke Kak Anka, contoh lain kan barusan Santri kan bilang aku lagi pengen banget traveling. Kalau versinya Kak Meli apa? Contoh misalkan aku lagi mau ke salah satu wisata di Borobudur gitu. Nanti Kak Anka bisa memberikan cara bacaannya gitu loh. Kan berarti nanti kan I have serious wanderlust. Artinya gitu, aku lagi pengen banget traveling. Kalau Kak Meli pengennya kemana? Kalau Kak Sandi kan aku lagi pengen banget traveling gitu. Kalau Kak Meli travelingnya mau kemana? Boleh.
1: Pengen ke Bali.
0: Bali. Gina, gimana misalkan gini kan Kak? Kak Meli itu sekarang mau ke Bali. Jadi bahasa yang benar itu seperti apa? Contohnya tadi kan tadi aku lagi pengen banget traveling. Nah, kalau Kak Meli ini Meli ingin jalan-jalan ke Bali bersama keluarga.
2: Yeah, I have serious wanderlust. To go to Bali with our family.
1: Tinggal ditambahin belakangnya ya.
0: Dikenal banyak. Kalau yang Sandri bener tadi ya kan Kak?
2: Yeah, bener banget.
0: Aku lagi pengen banget traveling.
2: Wanderlust. Jadi sedikit ralat ya, mungkin bukan adjective itu kayak adverb mungkin ya.
1: Oke.
0: Jadi kalau kita mau ini teman berdua banyak berarti ya banyak kata-kata yang luas banget ya untuk bahasa traveling itu.
2: Bener banget. Salah satunya juga kan selain untuk traveling, kita juga bisa pakai 3 magic word di jalan.
1: Apa tuh?
2: Mungkin Kak Meli juga tahu kan. Please, sorry, help, and don't forget to thank you. Thanks everyone.
1: Oke, okay, iya benar-benar sih.
0: Tapi yang sering dilakukan gimana?
1: Dipakai kalau mau jalan-jalan tuh apa sih yang penting?
0: Takutnya Sandri misalkan mau ke Bali kan di sana kan banyak orang-orang
1: turis
0: mancanegara gitu ya.
1: Mau cari turis.
0: No.
2: Yang penting sih asking the direction mungkin ya. The directions tentang arah mau kemana ya. Okay. Atau tentang jalan ya. Actually, I think it's general stuff for every traveler to do with. I mean, kayak kalau kita jalan-jalan ke luar negeri. Mm-hmm. But actually, saya sendiri belum pernah loh jalan-jalan ke luar negeri. Ya. Tapi kan gini, saya I have a dreams one day maybe to go to abroad. Tapi sejauh yang pernah saya alamin ya waktu itu ya nggak usah jauh-jauh sih ke luar negeri, emang pakai direction aja udah cukup mungkin ya dengan 5 magic word yang saya katakan barusan.
0: Sorry,
2: thank you,
0: excuse me,
2: dan juga ya apa lupa lagi apa tuh dah. Excuse me, sorry, thank you juga bisa help me.
0: Jadi kalau Sandri teman pro 2 yang mau ke contoh ke Bali atau ke tempat-tempat lain terus ketemu sama turis-turis itu yang perlu kita ucapkan pertama apa gitu?
2: Okay.
1: Say hello.
2: Maybe say hello. Say hello karena kalau sejauh meskipun saya nggak pernah langsung ya, tapi guru-guru saya yang my teachers always taught me that kalau kita ketemu the foreigners in the streets or like etc. begitu di jalan ataupun di kota-kota gitu. Mereka biasanya nggak suka basa-basi gitu kan?
0: Oke.
2: Mereka biasanya nggak suka basa-basi terus dan ya mungkin langsung aja. Excuse me, I'm new here. I'm come from Indonesia or maybe kalau misalkan Kak Sandri ke Eropa tuh.
0: Amin. Dia aminin aja pokoknya. Someday.
2: Moga-moga kita ke Eropa juga ya. Oke. Okay. One day. Ya langsung aja sih tanya directions, could you show me where the New York statue maybe or the White House building? Can you show me the directions of White House building?
0: Okay. Cuman
2: maybe that's it.
0: Berarti enggak usah bertele-tele ya dalam
1: iya. Yeah.
2: Kan inti komunikasi itu kan yang penting lawan bicara kita itu paham. Gitu kan.
0: Oke.
2: Okay. Lawan bicara kita itu paham, kitanya juga bisa menyampaikan apa yang kita maksud. Gitu kan. Okay. Itu kebanyakan dari saya sendiri awal belajar bahasa Inggris itu selalu terjebak dalam apa ya mungkin bisa disebut grammar nazi ya Kak. Ya Kak, pernah ada kan istilah grammar nazi new students yang terlalu fokus sama grammar, akhirnya dia nggak bisa keep talking gitu kan.
1: Iya.
2: Nggak bisa talk free. Jadi mungkin untuk bahasa Inggris, apalagi teman-teman yang masih pemula kayak saya ya, masih dalam proses belajar gitu ya.
0: Sama aja.
2: Free talk itu penting gitu. Ngomong bebas, intinya patokannya adalah selama partner bicara kamu understand what you're talking about and you can give the means what you want to give. I mean, yeah, about the conversation you do. So that's fun. That's good.
0: Okay aja nanti ya.
2: Yeah.
0: Yes. Jadi kebanyakan ya orang kan masih belum tahu gitu kan kayak kalau misalkan mau ke tempat traveling, contoh di Bali ataupun juga di tempat-tempat wisata itu kan susah. Ini maunya gimana? Awalnya dari mana gitu?
2: Actually that's the problem. Kak Sandi, karena sejauh saya traveling sih hanya ke Jawa Tengah.
0: Tapi kan itu pun tahu gitu loh.
2: Ya, oke. Saya juga punya dreams to Bali juga gitu.
0: Kalau barengan gimana nanti kalau barengan?
2: Oke, okay, kita mungkin bisa bikin schedule tuh bareng.
0: Oke, terus udah berarti kalau misalkan aku lagi pengen banget traveling, I have serious wanderlust, itu udah benar gitu ya?
2: That's good, ya yeah, benar banget, itu benar banget.
0: Oke, okay. Misalkan bisa mendengarkan suara kami di studio? Halo? Misalkan? Oke, okay, mungkin enggak, dia ada kegiatan lain mungkin ya, nggak bisa ini ya. Yeah. Oke, okay. Kita putus dulu di via telepon teman Pro 2. Kita masih bersama Kak Anka dari English
1: Youth Community.
0: Yes.
1: Ya.
0: Oke. Okay.
2: Benar.
0: Kak Anka lanjut lagi kan, Kak ya?
2: Oke.
0: Okay. Kan bahasnya tentang ini
1: wanderlust, penggunaan wanderlust ya.
0: Terus apa lagi Kak Meli?
1: Ada gatekeeping nih. Yang awalnya yang artinya itu menjaga akses ya.
2: Ya. Sebenarnya gatekeeping itu kan awal secara literal itu maknanya gatekeeping itu ya menjaga jarak ya, menjaga akses. Tapi setelah beberapa gatekeeping, penggunaan gatekeeping itu sudah digunakan terlebih lagi oleh teman-teman Gen Z ya. Itu artinya ya menyembunyikan sesuatu tempat spot yang keren gitu. That's it sih.
0: Contoh apa kamu lihat? Apa?
1: Contohnya stop gatekeeping this beautiful beach. Bener gak sih?
2: Iya, itu. Ya. Ya maksudnya jangan sembunyiin dong tempat keren kayak gini gitu loh. Maksudnya pantai keren kayak gini, misalkan pantai yang masih hidden gem gitu kan. Kayak pantai-pantai let's say kayak Gili Labak misalkan sebelum Gili Labak viral gitu.
1: Iya. Hidden gem ini banyak digunakan juga ya sama ya, Gen Z.
2: Bener
1: ya,
2: banget, bener
1: sekarang
2: banget.
1: Hidden gem hidden itu kayak tempat yang nggak terlalu terkenal ya, tapi keren.
2: Hidden gem tuh spot-spot yang keren, tapi dia masih belum banyak
1: yang
2: viral sama. Dan juga belum mainstream didatengin sama teman-teman gitu loh.
0: Oh berarti bisa dikatakan tempat keren tapi, yang belum terlalu terkenal.
1: Iya kan, enggak viral aja.
2: Bener.
0: Belum ramai di dunia wisatawan gitu.
2: Benar.
0: Oke. Gimana tadi Kak Meli cara-cara ininya?
1: Apanya?
0: Cara bahasa kalau gini, kafe ini hidden game banget gitu. Gimana? Kak Anka?
2: This cafe is hidden gem. It's really hidden gems. It's very hidden gems.
0: This cafe is hidden gem. Okay. Cafe ini hidden gem banget.
1: Hidden gem.
0: Berarti cafe ini hidden banget atau keren banget gitu. Kalau gem itu masuk kata ini enggak?
1: Gem itu.
2: Jadi hidden gem itu meskipun ada dua kata, ada istilahnya phrasal verb gitu kan ya, masuk sudah phrasal verb, penggabungan dua kata gitu. Hidden gem ini penggabungan dua kata tapi sudah jadi istilah dia. Jadi hidden gem, alright, ya benar banget. Jadi dia kayak lebih nunjukin bahwasannya spot ini tersembunyi dan keren banget gitu loh Kak. Ngerti nggak sih?
0: Iya.
2: Gitulah, semacam gitu.
0: Baru tahu ya, emang Sandi kan bukan milenial loh ya.
1: Bukan milenial
0: gitu loh. Jadi baru tahu ini.
1: Kak Sandi jarang scroll aja.
0: Oh gitu ya. Terus kalau travel apa lagi biasanya? Kak, yang perlu ini. Tadi kan
1: kata-kata
0: golnya gitu. Hidden gem udah.
2: Kalau ada hidden gem, kebalikan dari hidden gem
0: apa?
2: Itu ada tourist trap. Tourist trap. Jadi tourist trap itu kebalikan dari hidden gem. Kalau hidden gem itu tempat spot yang keren yang masih belum banyak orang tahu. Tapi kalau tourist trap itu kayak kebalikannya gitu, tempat spot yang mainstream tapi lebih ke gak worth it aja gitu kalau kita ke tempat itu gitu.
0: Okay. Kayak harganya
2: okay, bisa ya cost more gitu.
0: Okay. Restoran itu cuma jebakan turis gimana? Misalkan contoh nih ya, restoran itu cuma jebakan turis karena turis nggak tahu kan harga di sana berapa gitu. Gimana? Kalau bahasanya gitu, bahasa Inggrisnya gitu Kak.
2: Mungkin Kameli.
0: Kameli boleh.
1: Ya.
0: Apa? Restoran itu
1: Maksudnya ini maksud yang turis. Penggunaan turis trapnya ini.
0: Iya.
1: Yeah, that restaurant is a tourist trap.
2: Nah, betul. That restaurant is tourist trap.
1: Mungkin bener. Ini sering kita temui nih, tempat-tempat turis trap.
2: Iya, benar banget. Benar banget.
1: Dibanding jamnya.
2: Iya. Iya, benar banget.
0: Daripada hidden gem sama tourist trap ini banyak yang ini tourist trap.
1: Menurut
2: karena tourist trap itu kak selain dia juga mainstream didatengin teman-teman orang-orang, dia juga juga apa ya, kebalikan dari hidden gem. Kalau hidden gem itu worth it, apa ya, kita ke tempat itu sudah dapat apa ya, spot yang keren, yang mewah, dan jarang ketahuan sama orang. Tapi kalau tourist trap ini udah mainstream, dia juga harga-harga yang ada di dalam, kalau misalkan contohnya kafe ya, dia nggak worth it, terlalu mahal lah atau gimana-gimana gitu.
1: Gitu, terus mahal, nggak sebanding sama harganya.
0: Iya, betul.
1: Rasanya gitu.
0: Rasanya nggak mewah banget gitu kan.
2: Mewah banget, bener.
0: Okay. Itulah teman bro ya, di topik pertama kita lanjut lagi.
2: Oke.
0: Okay. Kak, kita ke Sandri mau ngajak kalian dan juga ngajak teman berdua, ngajak Kak Anka untuk di topik kedua itu English United when traveling. Boleh disaring lagi gitu, Kak Anka. Baru Sandri kan agak-agak salah nih. Bahasanya, cara pengucapannya.
2: Oh.
0: Di topik kedua, English United when traveling. Benarkah seperti itu? Bahasanya.
2: English.
1: Pengucapannya.
2: Pronunciation. Oke. Okay. Oh, untuk yang contoh yang mana nih, Kak?
0: Ini,
2: Kak Sandi.
0: English your net when traveling. Versinya Kak Angga gimana? Cara pengucapannya?
1: Pronunciation yang benar.
0: Iya.
1: English you need.
0: Iya, English you need when traveling itu benar sudah.
2: English you need traveling
0: when traveling. Cara pengucapannya, cara bacanya bahasa Inggrisnya itu benar enggak seperti itu?
2: English you need traveling.
0: Bener ya?
2: Itu kayaknya susunannya harus kita perbaikin deh. English
1: apa tuh?
2: English you need traveling. English you need traveling.
0: Oh, enggak ada when.
2: When without h, or when pakai h itu. Pakai h, when pakai h, atau when verb dua. Oh, when. Oh, oke. Okay. Oh, I see. Jadi kita mau ini, oke. Okay. Jadi English, sorry Kak Sandi, gimana?
0: English you need when traveling. Itu pakai W H E N. Udah benar nggak Sandi barusan?
1: Ngomongnya.
0: Mengucapkannya.
1: Iya. Atau udah benar tuh, gak ada yang dikoreksi kayak gitu memang pronunciation-nya gitu.
0: English you need when traveling. Itu cara bacanya benar gak? Cuman cara bacanya gitu loh, Kak Anka.
2: Oh, cara bacanya English you need.
0: You need.
1: You need.
2: Traveling.
0: Oh, gitu.
1: Uniknya kalau bahasa Inggris menurut Meli tuh ada penekanan-penekanan tertentu gitu.
2: Iya, apalagi kalau kita bahas tentang ini loh, accents kan. Ya Kak Meli, ya benar banget kan.
0: Okay.
2: Aku pun juga masih.
1: Kalau Anka pakai yang mana? Yang British atau yang?
2: Aku suka sih sama accents British, tapi sulit banget gitu loh. Karena jujurly kata teman-teman Jaksel kan ya, jujurly. All English that I have, I learn from just only watching movies and etc. Just it. Okay. Jadi saya itu belajar bahasa Inggris itu kenapa kok berani ngomong gitu, karena pure belajar grammar dulu di kursusan, tapi lebih ke yang bikin saya pribadi itu berani ngomong talk free ketika saya nonton film-film kayak Hollywood. Terus try to imitate them.
1: Spider-Man.
2: That's true.
0: Yes.
2: Aku baru nonton Spider-Man loh, Kak.
1: Sama.
2: Spider-Man loh, baru loh, Kak.
1: Yang baru tayang itu loh.
0: Masih belum connect.
2: Spider-Man Brand New Day.
1: Ah, benar.
2: Itu keren banget tuh kak, apalagi buat teman-teman yang lagi broken heart.
1: Pakai British gak sih bahasa Inggrisnya?
2: Kalau artisnya sendiri Tom Holland kan dia asli British, tapi di kisahnya kan si Peter Parker ini lebih ke Queen Young, dia anak muda dari Queen Amerika gitu kan.
1: Kok British tuh malah ini lebih susah menurut Melly sih. Kalau untuk
0: daripada
1: orang
0: Inggris biasa.
1: Kalau untuk orang yang gak bisa ngomong bahasa Inggris, dia kan agak samar gitu loh, kayak water, kita kan water. Mereka tuh kayak gitu.
2: Itu ada bullying-nya tuh.
1: Iya,
2: the battle of wo-oh.
1: Iya,
2: the battle of wo-oh.
1: Jadi kayak kita asing.
0: Asing kan?
1: Kalau di Indonesia lebih ke Amerikanya gitu kan. Ya, kayaknya kalau diajari di sekolah-sekolah gitu.
2: Banyak juga sih Kak, kayak ini loh. Pasti tahu kan sama astaga, Skinny Fabs Andika Wira. Skinny Fabs Andika Wira, dia salah satu YouTuber dulu kan, dia pinter banget tuh imitate British accents. Pernah dengar enggak Andika Wira?
1: Belum sih kalau Melly.
0: Belum.
2: Jadi sebenarnya ya saya sendiri sih kenapa kok mulai berani awalnya kok belajar bahasa Inggris, berani ngomong meskipun of course until right now a lot of my words it's unright or when I speak it's really really far from perfect. Karena saya lihat banyak sekali YouTuber-YouTuber kayak Andika Wira, Skinny Fabs dan juga Rich Brian, pasti tahu Rich Brian kan? Mereka itu memang belajar bahasa Inggrisnya atau didak, dan mereka mulai belajar itu belajar bahasa Inggris karena niru gitu, niru musik pak atau lihat nonton TV kah, nonton
1: film.
2: Apa film kah gitu. Jadi setiap mereka ngomong, yang saya rasakan karena saya juga mulai dari itu juga karena suka hobi gitu kan, terus kayak niru setiap tontonan yang saya lihat, nanti kesalahan-kesalahan ketika kita speaking bareng orang lain itu bisa jadi suatu pembelajaran buat kita untuk next speaknya bareng partner yang lain gitu.
0: Kalau kan kak awal-awal suka bahasa Inggris dari nyanyi atau film?
2: Saya kan sama-sama sebenarnya transisi. Saya itu transisi milenial ke Gen Z. Jadi saya itu 98. Jadi
1: itu masuk Gen Z udah.
2: Ya, boleh dibilang transisi sih. Nah. Jadi dulu masih waktu kecil saya itu suka sama Power Ranger. Sama ayah saya itu selalu dibelikan kaset, dulu kan masih zaman-zamannya VCD tuh. Kaset Power Ranger gitu. Jadi saya suka nonton film Power Rangers. The problem is, the thing is, mereka kan pakai subtitle tuh. Kadang mereka dialognya pakai bahasa Inggris. Sedangkan dengan umur saya yang masih 5-6 tahun waktu itu gak bisa tuh baca cepat gitu kan. Jadi mau gak mau saya selalu niruin ucapan-ucapan mereka gitu. Itu yang pertama buat saya termotivasi untuk belajar bahasa Inggris. Kayak change Power Rangers. kayak gitu dah. Terus kedua, dulu saya dulu tuh masih kecil tuh kan ngikut orang tua saya ke Surabaya, beliau kuliah. Waktu itu ayah itu punya komputer, terus kita itu suka main game bareng. Yang notabene-nya kan game-game komputer waktu itu tuh kan ya sampai sekarang sih masih belum bisa diubah ke bahasa Indonesia gitu kan kak. Jadi pakai bahasa Inggris. Jadi banyak sih ayah saya, termasuk ayah saya yang motivasi saya untuk suka sama bahasa Inggris. Kayak childhood environment gitu. Gitu sih.
0: Kalau ajakan untuk teman berdua ke Anka, biar biar suka itu menekuni atau mencintai ini.
2: Never fear to be mistaken when you talking with your partner. Don't be afraid, just show your ability. You maybe can learn with your by your mistake when you talk. Just be confident, that's all. Just be confident. Jadi bebasin aja ngomong bagi teman-teman yang baru belajar grammar kah atau baru kursus kah, bebasin aja ngomong, bebasin aja ngomong, jangan takut salah, terus buat lingkungan kalian sebaik mungkin, sekeren mungkin untuk selalu tetap ngomong pakai bahasa Inggris. That's it. Because in this era ya,
1: Ini mau bilang in this economy.
2: in this economy. In this era ya, kayaknya kalau untuk English itu sendiri, kayaknya mudah sih untuk bangun environment atau lingkungan kita pakai bahasa Inggris, karena pakai ChatGPT pun kita bisa ngomong berdua pakai bahasa Inggris. Kalau dulu sebelum ada ChatGPT ataupun aplikasi-aplikasi seperti itu, kita kan masih suka pakai cara self-mirroring gitu ya kak, ya ngomong di depan kaca. Sampai saya dulu pernah dibilang kayak orang gila gitu kan.
0: Dulu saya gitu kalau jadi penyiar, kayak gitu harus.
2: Tapi bedanya ya sebenarnya nggak jauh beda ya kak ya. Itu untuk apa ya, neken rasa percaya diri juga mungkin ya. Kalau sekarang kan sudah ada partner AI untuk ngomong. Udah ada partner AI untuk bantu kita ngomong freely gitu kan. Untuk ngomong kita bebas ngomong, bantu kita ngomong gitu kan. Ya meskipun banyak sih isu-isu kayaknya di akhir-akhir hampir kiamat ini orang enggak nikah sama orang. Nikah pakai AI. jujur kakak pernah enggak apa namanya itu curhat bareng AI, pernah enggak?
1: Pernah curhat sama AI.
0: Iya. Dari saking ininya ya.
1: Kita udah kayak plankton gitu loh. Yang di SpongeBob itu.
2: Plankton sama istrinya itu lah ya.
1: Komputer. Oh, nah, itu kan kita aneh gitu. Kok plankton ngomong sama
2: Iya lagi.
1: Komputer. Sekarang kita udah gila
0: sama juga. Aja ya, sama.
2: Iya lagi.
0: Sama. Oke, nomor 2 yang terakhir ya. Yang terakhir Kak Angga, kita ngebahas tentang kalau misalkan ada anak muda juga pengen terjun lagi jadi tour guide atau talk with guys.
2: Alright.
0: Di topik ketiga. Nah, apa kalimat yang sering digunakan gitu loh? Biasanya
2: untuk
1: jadi tour guide.
2: Jadi tour guide. Okay.
0: Kalimat yang sering digunakan gitu apa biasanya, Kak Angga?
2: Okay, kalimat-kalimat untuk jadi tour guide yang sering digunakan.
0: Apa biasanya? Susah ya emang ya.
2: Untuk tour guide sendiri sih yang pertama pastinya harus nguasain introducing, ya perkenalan dulu. Like hello, I am Anka. I am your tour guide for this traveling. So can we know each other, misalkan kayak my name is Anka bla bla bla gitu. Terus ya let me help you to go to your destinations maybe, kayak gitu. Biar saya bantu untuk Anda menuju ke destinasi Anda gitu. Ya intinya banyak sih yang digunakan.
0: Perkenalan
2: tujuan yang Anda dituju untuk target sendiri, dan usahakan make sure that you make your guest feel comfortable, maksudnya comfort with you. Usahakan buat tamu nyaman. Kita itu nyaman dengan kita gitu.
0: Harus jago grammar juga?
2: Grammar untuk
0: traveling.
1: Pokoknya kayaknya harus bisa ngomong deh. Soalnya kan dia harus menjelaskan tempatnya gitu loh. Bener. Kak Sandri.
0: Tapi berarti kalau
1: sejarahnya Sandri, mungkin.
0: Kalau Kak Sandri berarti enggak bisa ya jadi tour guide ya?
1: Bisa. Nanti kalau sering-sering English corner bisa.
0: Oh iya. Yang penting harus pintar-pintar bahasa Inggris dulu, Kak.
2: Balik lagi sih, the best teacher is experience kan. Jadi sebanyak mungkin pengalaman kita isi. Apalagi di tour guide kan pasti pengalaman lah yang lebih menentukan.
0: Yes.
1: Yang penting yakin aja. You can do
0: it. Oke, mungkin ada 1, 2, 3 kata ke teman perdua di English Corner edisi hari ini?
2: Maybe untuk kakak Sandi sama kakak
1: Meli,
2: thank you for having me. It's such an honor for me to be here with you all guys. Ini makasih banget karena udah nerima saya di sini. Ini merupakan experience yang unforgettable for me. Dan untuk teman-teman di luar sana yang lagi belajar bahasa Inggris dan lagi struggle ya untuk belajar bahasa Inggris, jangan pernah menyerah. Oke, mungkin banyak dari teman-teman kalian ataupun apa ya yang nggak satu frekuensi lah gitu, bully kalian kayak ah so Inggris loh, tapi just leave it behind gitu. Gak usah peduliin, terus aja ngomong pakai bahasa Inggris dan usahakan cari environment atau lingkungan yang support. Salah satunya gabung dengan komunitas English Youth Community. Kita ada English Youth Community. Jadi ada teman-teman di sana di English Youth Community. Untuk teman-teman yang memang suka banget sama bahasa Inggris atau mereka yang suka lagu English, film English dan apapun itu yang berkaitan dengan bahasa Inggris, kita bisa sharing bareng di English Youth Community. Itu bisa kalian cari platformnya di IG English Youth Community dan juga platformnya di TikTok. Ya kita hanya komunitas yang sama-sama suka bahasa Inggris gitu. Komunitas yang suka sama bahasa Inggris dan terlebih untuk teman-teman yang ada di daerah Sumenep, gitu aja sih kak.
0: Jadi itu ya buat teman berdua yang sekarang anak muda yang suka bahasa Inggris atau mau terjun langsung ke belajar bahasa Inggris, boleh langsung ke English Youth Community.
2: Benar.
0: Atau bisa langsung share di media sosial IG dan juga TikTok ya.
2: Benar banget.
0: Oke. Kak Angga, terima kasih banyak waktunya ya. Thank you.
2: Makasih, thank
0: udah
2: you.
0: Udah memberikan waktunya makasih, hari ini di RRI Pro 2 Sumenep untuk berbagi berbagi cara pengucapan di episode English for Travel teman Pro 2. Next, bukan yang pertama dan yang terakhir ya, Kak.
2: Okay.
0: Ketemu lagi nanti kapan-kapan.
2: Oke, amin.
0: Alhamdulillah. English Corner berikutnya teman Pro 2. Selamat sore.
2: Selamat sore, Kak. Terima kasih.
3: Sama, coba ganti.
4: Yuk ganti.
3: Ada yang lain ga?
4: Kita sepati tuh.
3: Coba sabar, tahan.
4: Ini mana bedanya?
3: Parom, bagaimana?
4: Ini gas.
3: Oke, gas.
5: Welcome today for part.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Ceria juara. Sore ceria bersama sang juara.
2: 9.6 FM RRI Pro 2 Sumedang.
3: Teman terbaik kamu.
2: Karena kita Indonesia.
3: Masih bareng Sandri lagi.
2: Ya, Pro 2. Kenapa Kak Sandri ini bercengkok ya nadanya ya?
3: Mau nyanyi-nyanyi dan mau mengikuti anak muda yang satu ini, teman berdua.
2: Apa tuh?
3: Yang sudah membuktikan ke dunia ya, bahwasanya anak muda Indonesia bisa bersaing, menunjukkan prestasi di internasional.
2: Wes keren nih. Kalau ke internasional mereka pakai bahasa Inggris ya.
3: Iya pasti lu dong. Nanti kalau pakai bahasa Indonesia gimana? Kan juri-jurinya pasti dari luar bukan dari Indonesia.
2: Iya, makanya tadi kita harus sering belajar di Inggris.
3: Udah banyak-banyak ya. Banyak masukan sudah. Kalau Sandri mau traveling udah punya ternyata dari Kak Anka seperti ini kalau ketemu sama turis gitu. Harus ngomongnya gitu kan.
2: Excuse me.
3: Iya. My name is Andri Setiawan. From in Indonesia. Gitu.
2: I'm new here.
3: Udahlah jangan itu. Ini ada talenta muda Indonesia teman Pro 2. Yang kembali membuktikan taringnya menorehkan prestasi di dunia internasional. Ada 4 loh Kak Meli. 4 murid binaan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen. Ini melalui Pusat Prestasi Nasional yang berhasil membawa pulang 3 medali perak dan 1 medali perunggu pada ajang The 50H International Chemistry Olympic di Tashkent, Uzbekistan.
2: Di Uzbekistan.
3: Yes.
2: Wow. Dan kepala Puspresnas.
3: Gitu.
2: Kemendikdasmen Maria Veronica Irene Hergiono menyampaikan kalau apresiasi atas capaian itu Tempro 2 ya. Iya sih. Emang udah
3: pastilah. Pasti ada
2: pasti ada apresiasi ya.
3: Apresiasi. Dulu Sandri juga dapat apresiasi.
2: Apresiasi apa tuh?
3: Dari kepala desa.
2: Apa?
3: Mendapat juara di Agustusan.
2: Astagfirullah.
3: Itu lomba tarik tambang katanya harus dilanjutkan katanya.
2: Ya.
3: Sampai sekarang dapat juara terus pokoknya tiap lomba Agustusan itu lomba tarik tambang.
2: Juara bertahan berarti.
3: Bukan nasional internasional ya.
2: Lokal.
3: Antar desa.
2: Lokal ya. Jadi nomor 2 3 medali perak ya dipersembahkan sama Rinald Jandera.
3: Oke. Okay. Dari mana?
2: Dari SMAS Santa Laurencia, Banten.
3: Oke. Okay.
2: Terus ada Muhammad Arya Razan dari Man Insan Cendekia Serpong, Banten juga.
3: Oke. Okay.
2: Dan Aloysius Gonzaga, Duta Setiawan. Wih, Kak Sandri nih.
3: Setiawan, namanya belakangnya aja yang sama.
2: Iya.
3: Iya kan?
2: SMA Kesatuan Bangsa.
3: Yalah, mudah-mudahan
2: itu juga ya. Daerah Istimewa Yogyakarta ya, nomor 2.
3: Terus ada lagi, oh iya, yang medali perunggu ya.
2: Dia sama siapa tuh?
3: Kamu itu kan lagi ngisi ya? Lagi ngisi ya? Lu salah pelutnya.
2: Iya,
3: mudah-mudahan
2: ya,
3: ngikut nular gitu. Boleh namanya nanti kalau kami lahir Ahmad Kausar Al Ramadhani. Ih bagus namanya tuh.
2: Iya.
3: Ya?
2: Bagus nih, islami banget ini.
3: Ini dari Man teman berdua. Man 2 Kota Malang Jawa Malang. Timur yang ikut bersaing di AIKO ya. Terus seperti peraih medali perak Muhammad Arzan Arya Razan ini apa ya, setelah bercerita dia itu bersyukur atas hasil yang dia raih.
2: Mm-mm.
3: Karena dia, katanya tidak segampang membalikkan telapak tangan teman berdua.
2: Iya, ada rangkaian seleksi yang panjang teman berdua.
3: Betul. Mulai dari ini ya kalau nggak salah, OSN, Olimpiade Nasional gitu.
2: Iya, terus ada pelatihan teori dan praktikum juga sampai mewakili Indonesia. Akhirnya ya di Uzbekistan nomor 2.
3: Betul. Terus ini Arya, sang juara ini mewakili Indonesia di Uzbekistan nomor 2, mengajak generasi muda untuk apa ya? Untuk terus mengasah kemampuan dan memberikan yang terbaik dalam setiap kesempatan. Nah, jadi kalau nomor 2 punya skill yang bagus, teruslah asah. Jangan sampai putus asa, meskipun pernah ikut ini gagal, udahlah terus asa. Seperti pisau ya, pisau kalau nggak diasa nggak tajam.
2: Tumpul.
3: Tumpul kan? Mm-mm. Nah begitulah pendidikan.
2: Iya benar Pro 2. Dan katanya itu capaian tahun ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Itu,
3: oh iya?
2: Iya, itu katanya head mentor tim Aiko Indonesia 2026, Diana Wahyuningrum Tom Pro 2. Jadi Indonesia itu menempati peringkat ke-28 dunia dari sekitar 95 negara peserta dengan torehan 3 medali perak dan 1 perunggu. Wah, kayaknya 2045 Indonesia emas ini tercapai ya nanti.
3: Iya, betul.
2: Insya Allah.
3: Menduduki peringkat pertama Indonesia kan? Amin.
2: Ya amin.
3: Sekarang kan peringkat ke-28 nih.
2: Nanti ya, kan? Dikit-dikit naik ya.
3: Iya dong, pasti.
2: Ya pastinya keberhasilan mereka tuh nggak lepas dari dukungan di lingkungannya ya.
3: Betul, sekolah, ya betul.
2: Mentor, orang tua juga ya yang mendampingi proses pembinaan sejak tingkat ya nasional sampai internasional dan Pro 2.
3: Betul.
2: Mungkin kamu bisa nih meniru prestasinya dan Pro 2.
3: Iya loh, pasti harus lah.
2: Jadi kamu sebagai anak muda harus rajin-rajin menorehkan prestasi untuk bangsa.

0: you know you're doing okay.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Indonesia is me, kau dan aku.
3: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
4: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
3: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
4: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
3: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja, ringan kok, gak susah.
4: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
3: Deal, tapi jangan lupa bantu beresin meja juga, biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Ceria Juara. Sore ceria bersama sang juara. Oke, nomor 2 masih di Ceria Juara ya. Ha, dan ada prestasi lagi nomor 2.
1: Kita mau kemana ini?
0: Kita mau ke masih membahas prestasi ya.
1: Yes.
0: Ini di Tangerang, Tangerang Selatan nomor 2 dalam ajang Youth City Changers.
1: Yes.
0: Batch 5 ya.
1: 5.
0: Heeh.
1: Yeah.
0: Winter nih udah kasih.
1: Udah ya? Mulai, udah mulai agak ini agak lancar gitu ya.
0: Heeh, udah okay. Mulai connect udah ya.
1: Ada Dara Suwadana dan Aiman Rasya Pradipta Rangkuti.
0: Yep.
1: Yang resmi teman perdua dipercaya menjadi delegasi pemuda Kota Tangerang Selatan yang sudah dikatakan Kameli dalam ajang Youth City Changers Batch 5 yang merupakan bagian dari rapat kerja nasional Rakernas ke-18 Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia Apeksi 2026 di Medan Sumatera Utara teman perdua.
0: Ya, dan keduanya itu diberangkatkan sama Dispora ya, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan untuk ikut forum kepemudaan yang berlangsung di tanggal 28 sampai 30 Juni lalu.
1: Kemarin ya.
0: Dan ini mengusung tema Orang Muda Tangguh untuk Indonesia, dan kegiatan itu diikuti sama 196 pemuda dari 98 kota di seluruh Indonesia sebagai wadah kolaborasi, pertukaran gagasan, dan pengembangan inovasi bagi pembangunan perkotaan yang lebih maju dan berkelanjutan.
1: Dan dari Kepala Dispora Kota Tangerang Selatan, Mukroni teman perdua yang mengatakan, nah di mana keikutsertaan Dara dan juga Aiman, ini merupakan bukti bahwa Kota Tangerang Selatan itu memiliki generasi muda yang tidak hanya berprestasi, tapi juga mampu ya menjadi agen perubahan di tengah masyarakat teman perdua.
0: Iya teman perdua, dan tentunya mereka itu diharapkan keikutan sertaan mereka itu dapat membawa inspirasi bagi anak muda lainnya tuh untuk terus mengembangkan kapasitas diri.
1: Betul.
0: Nah kalau Dara Suwandana itu dikenal sebagai sosok yang aktif di bidang pendidikan, pemberdayaan pemuda dan mental health ini ya.
1: Oh kesehatan mental, udah pakai bahasa Inggris.
0: Iya udah.
1: Boleh.
0: Iya, dan lulusan psikologi dari International Islamic University Malaysia. Dia kuliah di sana ya nomor 2. Ini merupakan founder Growing Indonesia, public speaker dan MC profesional yang udah memoderatori lebih dari 150 kegiatan nasional maupun internasional.
1: Wih, makanya dia mewakili ini ya.
0: Iya, ternyata
1: Tangsel.
0: Udah iya sebanyak itu dia ya. Kegiatannya ya Tempro 2. Sementara itu kalau si Aiman ya, Aiman Rai Rasya Pradip Tarangkuti itu merupakan masih SMA. Masih pelajar SMA Tempro 2.
1: Masih muda.
0: SMA Insan Rabani Kota Tangerang Selatan yang aktif menggerakkan berbagai kegiatan pendidikan dan pelestarian lingkungan. Dia tuh mendirikan Heart Community sebagai wadah edukasi lingkungan yang udah menjangkau pelajar di Kota Tangerang Selatan.
1: Oke.
0: Okay. Ini anak muda dengan berbagai kegiatan positifnya ya.
1: Nah, jadi para peserta itu yang mewakili ini didorong menjadi pemimpin muda yang adaptif ya, masuk itu. Terus inovatif dan memiliki kepedulian terhadap pembangunan berkelanjutan teman perdua.
0: Yap, ya, dan diharapkan gak hanya membawa nama Kota Tangerang Selatan di tingkat nasional, tapi juga jadi inspirasi nih
1: bagi
0: anak muda lainnya.
1: Betul itu, nomor 2. Jadi ini bisa mudah-mudahan bisa merubah Indonesia lebih baik lagi ya ke depannya ya.
0: Amin. Menuju Indonesia Emas 2045.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
4: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
3: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
4: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
5: Jadi bagian dari gerakan bangga beli produk lokal.
6: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu papilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download

0: Dek, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu?

0: RRI Prodia Sumedep, teman terbaik kamu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga. Saya dari SMA Negeri 2 Sumedep. Di sini saya akan membaca yaitu Surat Al-Ma'un. Mari disimak. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita allazi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala

Baik, terima kasih sudah menyimak. Mohon maaf apabila ada salah bacaan, itu murni kesalahan saya. Semoga surat yang saya bacakan bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kalangan kaum wanita ya, adalah sering menggunjing atau wibah, seakan-akan ini adalah hal yang biasa, yang lumrah. Padahal kita tahu ya, dosa wibah ini di dalam Al-Quran sangatlah berat ya, bukan hal yang ringan dosanya. Maka ketika kita ada perasaan ingin menggunjing ya, maka bagaimana caranya kita untuk mengontrol, mengendalikan diri kita agar tidak sampai terjerumus ke dosa ghibah. Yang pertama yaitu sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, cara ampuh mengendalikan diri agar kita tidak ghibah, yang pertama adalah ingat akan dosa ghibah. Dosa ghibah di sini bukanlah hal yang ringan, tapi dosa yang sangat berat. Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, bahwa dosa ghibah ini adalah seperti orang kita memakan daging saudara kita sendiri. Ketika kita ingin ghibah yang menggunjing orang lain, maka ingat, dosa ghibah ini bukan hal yang sepele. Kemudian yang kedua adalah ketika kita ingin menggunjing ghibah orang lain, maka yang kedua yang perlu kita sadari adalah kita jangan terlalu sibuk dengan aib orang lain. Kita sendiri juga punya aib sebenarnya. Nah, jadi fokus kepada diri kita sendiri, muhasabah diri ya, introspeksi diri, jangan terlalu sibuk dengan aib orang lain ya. Perbaiki diri kita sendiri, karena kita ini belum sempurna, juga punya aib, hanya saja aib kita ditutupi oleh Allah. Maka jangan sampai kita membuka aib orang lain sehingga kemudian na'udzubillah min dzalik, aib kita kemudian dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Kemudian yang ketiga adalah ketika kita terlanjur ghibah ya, menggunjing orang lain, maka yang perlu untuk kita lakukan adalah meminta maaf kepada orang tersebut, karena ini menyangkut dengan hak adamnya, bukan hakullah. Kalau kita punya dosa dan itu hanya berhubungan dengan hakullah, kita cukup meminta ampun kepada Allah, perbanyak istighfar. Tapi kalau sudah dosa ini bersangkutan dengan orang lain, sesama manusia, maka selain kita perlu untuk memperbanyak istighfar kepada Allah, kita juga perlu untuk meminta maaf kepada orang yang kita sakiti. Nah, itu adalah 3 tips agar kita bisa mengendalikan diri kita untuk tidak terjerumus kepada ghibah atau gosip menggunjing orang lain.

0: RRI Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.
1: Tem Pro 2, sebentar lagi kita bakal mengikuti pengajian Quran Surah At-Taubah ayat 60-66. Selamat menyimak.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: In

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakan hatinya, mu'alaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

0: Dan di antara mereka orang munafik, ada orang-orang yang menyakiti hati Nabi Muhammad dan mengatakan, Nabi mempercayai semua apa yang didengarnya. Katakanlah, dia mempercayai semua yang baik bagi kamu. Dia beriman kepada Allah, mempercayai orang-orang mukmin, dan menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman di antara kamu. Dan orang-orang yang menyakiti Rasulullah akan mendapat azab yang pedih.
1: Yahlifuna billahi lakum liyurdukum wallahu wa rasuluhu ahakku an yurduhu in kanu mu'minin.
0: Mereka bersumpah kepadamu dengan nama Allah untuk menyenangkan kamu, padahal Allah dan Rasulnya lebih pantas mereka mencari keridoannya jika mereka orang mukmin.

Tidakkah mereka orang munafik mengetahui bahwa barang siapa menentang Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya neraka Jahannamlah baginya, dia kekal di dalamnya. Itulah kehinaan yang besar.

Orang-orang munafik itu takut jika diturunkan suatu surah yang menerangkan apa yang tersembunyi di dalam hati mereka. Katakanlah kepada mereka, teruskanlah berolok-olok terhadap Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya, Allah akan mengungkapkan apa yang kamu takuti itu.

0: Dan jika kamu tanyakan kepada mereka, niscaya mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja. Katakanlah, mengapa kepada Allah dan ayat-ayatnya serta Rasulnya kamu selalu berolok-olok?
1: La ta'tadiru qad

0: Tidak perlu kamu meminta maaf, karena kamu telah kafir setelah beriman. Jika kami memaafkan sebagian dari kamu karena telah taubat, niscaya kami akan mengazab golongan yang lain, karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa.
1: Sadaqallahul Azim.
2: Baik, teman Produa, saatnya azan maghrib dikumandangkan. Azan maghrib jatuh di jam 17.28 waktu Indonesia Barat untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib.

perhatikan surat Ad-Duha secara utuh dari ayat pertama sampai selesai. Itu ayat ketika Nabi lagi hampir putus asa. Turun ketika Nabi dalam keadaan berkeluh kesah. Ketika Nabi dalam keadaan gak pede. Ketika Nabi dalam keadaan sedih berat. Kenapa? Karena wahyu sudah 6 bulan gak turun. Jarang banget sampai selama itu wahyu gak turun. Jadi kayak ibarat kita tuh udah 6 bulan gak ketemu dengan kekasih kita. Udah 6 bulan gak dapat WA dari pasangan kita. Kan 6 bulan loh. Atau udah 6 bulan WA kita gak dibaca-baca. 6 bulan pernah gak WA-nya gak dibaca 6 bulan? Paling-paling 2 hari 3 hari aja udah baper berat ya. Apalagi sampai 6 bulan Nabi tidak dapat wahyu. Selama 6 bulan gak ketemu Jibril. 6 bulan lamanya sampai Nabi berpikir, jangan-jangan saya sudah dipecat sebagai seorang Nabi. Sedih banget. Jangan-jangan Allah udah benci sama saya. Jangan-jangan Allah udah ninggalin saya. Jangan-jangan Allah udah memberhentikan saya. Jangan-jangan Allah udah gak ridho lagi kepada saya. Ya Allah, gimana ini. Turunlah ayat setelah 6 bulan Nabi dalam keadaan sedih. Wadduha walaili idha saja. Demi pagi yang terang benderang, demi malam yang sudah senyap dan nyaman, udah semuanya tenang. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Berarti siang dan malam Tuhanmu tidak pernah meninggalkanmu dan gak benci sama kamu, wahai Muhammad. Ini ayat buat kita. Kalau ada yang mengatakan, apa maunya Allah sama saya? Kayaknya Allah gak ridho nih, saya jadi orang benar nih. Apa sih yang Allah pengen dari saya? Semua yang udah saya lakukan tapi kok jadi kayak gini? Allah menjawab, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tuh gak pernah benci sama kamu, wahai hambaku. Dan Allah itu gak pernah meninggalkan kamu. Kemana Allah ketika saya butuh? Kenapa Allah gak mengijabah doa saya? Dan seterusnya ketika kita mengeluh, ayatnya, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ketika kita merasa, dulu sebelum saya hijrah, kayaknya hidup saya enak-enak aja, lempeng. Sekarang setelah saya hijrah, kenapa rezeki saya jadi seret gini, jadi enggak enak? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kayaknya Allah gak rela banget saya jadi orang benar. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kayaknya Allah gak rela saya ninggalin dosa. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala.

bilang kepada hamba-hambaku, kata Allah. Kekasih panggilannya tuh, hamba, bukan makhluk. Allah kalau manggil kita kasar, makhluk. Kalau manggilnya lembut, hamba. Kita gak bisa lebih dari itu. Kalau dipanggil lebih dari itu tuh Rasulullah. Kalau kita, panggilan paling lembut, wahai hambaku. Bahkan Nabi Muhammad juga kadang dipanggil hamba. Subhanalladzi asra bi'abadihi, hambanya Allah. La taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Allah mengampuni dosa jami'a, semuanya. Saya pernah berzina, ya Allah, semuanya diampuni. Saya pernah minum narkoba segala macam, semuanya diampuni. Saya banyak memakan riba, semuanya diampuni. Saya pernah membunuh, semuanya diampuni. Saya pernah syirik, saya pernah melakukan hal yang perdukunan atau datang ke dukun, jami'a, tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Falimal ya'as, terus kenapa berputus asa? Ini ayatnya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kalau kita mengeluh tentang dunia, kok hidup gini-gini amat ya, kok setiap hari kok susah, kok gini, kok gitu. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Tenang aja, dunia itu emang sifatnya kayak gitu. Sifat dunia itu keluh kesah. Kenapa bisa kayak gitu? Karena dunia nikmat yang sedikit dibagi rame-rame. Kalau akhirat nikmat yang banyak dibagi sedikitan. Dunia itu nikmat sedikit banget, kecil banget, lebih ringan dari sebelah sayap nyamuk dibagi miliaran orang. Kebayang gak tuh gimana sikut-sikutannya? Makanya wajar ada keluhan. Kalau akhirat nikmat yang sangat berlimpah dibagi hanya sedikit orang. Jadi tidak ada keluhan nanti di akhirat. Ketika kita dalam keadaan keluh kesah, maka hiburannya walal akhiratu khairul laka minal ula. Dunia ini emang keluh kesah. Kalau mau istirahat, tidak ada lagi kecewa, tidak ada lagi sakit hati, tidak ada lagi keluh kesah, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, tempatnya cuma di surga. Surga itu tempat yang la khaufun wala hum yahzanun, tidak ada rasa takut, tidak ada ancaman, dan tidak ada kekecewaan. Jadi kalau kita kecewa, baca ayat walal akhiratu khairul laka minal ula. Dunia emang kayak gini, nanti akhirat lebih baik daripada ini. Sabar. Sampai kalimat, kalau kita merasa bahwa gimana Allah akan nolong saya, gimana Allah akan nolong saya, ada kalimat wala saufa yu'tika rabbuka fatardha, Allah pasti akan memberikan kamu pertolongan sehingga membuat kamu bahagia. Harus yakin. Nah, pertanyaan terakhir, gimana biar kita yakin bahwa Allah pasti nolong kita? Ini kuncinya kan? Gimana kita yakin Allah pasti nolong kita? Enggak mungkin Allah meninggalkan kita, benci sama kita, pasti akan menolong kita. Gimana caranya kita yakin? Jawabannya di ayat alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Tiga itu jawabannya. Lihat masa lalu kita. Dulu kita tuh sendiri, bukan apa, bukan siapa-siapa, Allah kasih kita keluarga. Dulu kita itu tidak punya apa-apa, Allah kasih kita kecukupan. Dulu kita itu bingung, Allah kasih kita ilmu. Bukankah itu bukti bahwa Allah enggak pernah meninggalkan kita? Kalau dulu Allah pernah nolong kita, kenapa sekarang tidak? Buat saya pribadi, dulu saya berangkat ke Mesir sendiri, gak punya siapa-siapa. Kemudian Allah kasih keluarga, Allah kasih teman di Mesir. Saya berangkat ke Mesir, gak bawa uang sepersen pun. Allah beri saya rezeki selama di Mesir dan bisa makan. Bahkan punya tempat tinggal kontrakan 3 tempat. Teman saya yang datangnya dengan modal cuma 1 kontrakan, saya 3 kontrakan. Saya dulu di Mesir bingung kan, namanya juga anak baru ya, datang ke luar negeri kan bingung gitu kan ya, polos-polos, lugu-lugu gitu. Ini kemana nih, gimana nih, gimana. Akhirnya Allah beri petunjuk. Akhirnya bisa jadi guide untuk orang-orang yang lagi wisata umroh plus Mesir. Alam yajidika yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Maka lihat masa lalu kita, teman-teman. Lihat pengalaman hidup kita ketika Allah menolong kita, itu harusnya menjadi dalil supaya kita makin yakin Allah enggak mungkin meninggalkan kita dan benci kepada kita. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala.

0: bekerja bagi lebah tanpa mengenal lelah. Seraya mensyukuri
1: what
0: nikmat yang diberikan oleh Sang Kasih segenap semesta alam.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Nggak sih? Sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
3: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
2: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
3: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
4: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu papilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

0: Jam Belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.
1: 9.6 FM RRI Pro 2 Sumenep.
2: Teman terbaik kamu.
1: Karena kita Indonesia.
2: Yuk.
1: Waktunya belajar lagi.
2: Hilau she. Apa gimana?
1: Tahunnya she. Ya, kalau udah berakhir ya.
2: Udah ya. Udah gitu aja ya.
1: Iya.
2: Kalau Sandri yang selalu diingat ya pas jalan sama Kak Anis, Kak Indah. Hilau she gitu aja.
1: Lindelausia yang ngajar.
2: Oh iya gitu ya. Oh iya sorry. Bukan Lindelausia bukan ya?
1: Bu, itu namanya, nama pengajarnya Lindelausia.
2: Lindelausia ya. Cuma kalau Kameli sese gitu ya.
1: Iya, terima kasih.
2: Oh iya.
1: Gitu. Oke, coba dua. Ya, sebelum kita belajar ya tentang materi bahasa Mandarin, kita belajar apa yang ada di Cina nih tahun Pro 2.
2: Salah satunya
1: ini ada yang menarik, kamu mungkin pernah lihat ya ribuan patung prajurit Tempro 2 yang ada di Cina yang itu usianya udah lebih dari 2000 tahun. Itu kan pasti ada sejarahnya.
2: Masa nggak roboh ya?
1: Ya kalau bangunan dulu kayaknya memang kuat-kuat sih, kayak di negara kita aja kan ada Candi Borobudur, Candi Prambanan. Kayaknya kalau bangunan-bangunan dulu tuh kokoh-kokoh kayaknya ya, Kak.
2: Iya, enggak dikorup ya.
1: Ups ya. Aduh, bahaya.
2: Bahaya.
1: Oke, nomor 2. Patung-patung itu dari tanah liat ya, patung-patung prajurit itu nomor 2. Jadi itu seukuran Kak Sandri.
2: Oh, seukuran manusia?
1: Iya, seukuran manusia maksudnya.
2: Berarti kecil ya? Kalau Sandri kan 167. Berarti kecil kan?
1: Kurang tahu sih, gak ngukur ya ke sana ya. Tingginya berapa ya. Jadi intinya itu seukuran manusia, Tempro 2. Dan ditemuinya tuh gak sengaja. Sekitar 50 tahun lalu oleh sekelompok tani yang sedang gali sumur nih. Ini berdasarkan sumber terakhir yang Meli baca ya. Entahlah kalau ke tahun ini berapa gitu.
2: Oke.
1: Ya, ini dari sumber yang Meli baca ya, Tempro 2. Lokasinya di dekat makam Qin Shi Huang.
2: Kaisar pertama.
1: Iya, kaisar pertama yang berhasil menyatukan Cina di 221 sebelum Masehi.
2: Wow.
1: Dan pastinya umurnya bukan 50 tahun nih.
2: Bukan, udah tua.
1: Iya.
2: Tapi justru tua. Sekarang ini makin banyak cerita yang berhasil kita ungkap ya dari mereka ya.
1: Itu kan pasti ada penelitian lah ya kalau ada penemuan kayak gitu Tempro 2.
2: Namanya apa?
1: Maksudnya namanya apa nih?
2: Namanya ininya sejarahnya kalau enggak salah itu selesai researching pasukan terakota ya?
1: Iya, pasukan terakota Tempro 2. Jadi lupa ya. Jadi pasukannya itu namanya pasukan terakota. Ini
2: dari Cina.
1: Meli pertama kali lihat patung ini tuh di TV dulu.
2: Acara. Di TV.
1: Iya,
2: TV. Bukan TV ya?
1: TV.
2: Iya.
1: Jadi Meli nonton TV dulu waktu kecil, terus ada tayangan yang menampilkan patung-patung itu. Jadi pertama kali lihat patung itu ya di TV ya.
2: Betul.
1: Belum pernah ke Cina.
2: Oke. Yang menariknya apa? Yang menariknya ini nih?
1: Ya setelah diteliti ya. Jadi para peneliti tuh menemukan si patung-patung ini kayak semacam mesin waktu yang membantu para peneliti tuh paham kehidupan di era dinasti Qin.
2: Oh dulu.
1: Ini dulu. Macam kerajaan lah ya, kayak kalau di kita Majapahit gitu, Singosari.
2: Oh, berarti kayak seperti di Borobudur dong. Bukan cuma sekedar pajangan biasa.
1: Iya, ini ada
2: karya seni ya berarti di sana ya.
1: Karya entahlah buat apa ya, Meli kurang tahu kenapa kok dibuat patung itu ya Tempro 2. Jadi para peneliti itu mempelajari banyak hal mulai dari pakaian yang digunakan para prajurit, terus perlengkapan mereka sampai kemungkinan asal daerah para pasukan itu ya Tempro 2.
2: Oke.
1: Jadi meskipun gak bisa ngomong, gak bisa gerak, tapi kayak bercerita nih dulu.
2: Ada sejarahnya.
1: Iya, dulu ini kayak gini loh kita, kehidupan kita.
2: Berarti
1: gitu.
2: Kayak ini Mel, kayak ketoprak Jawa yang pakai ini apa namanya itu. biasanya di Jawa itu ada tuh kayak bagong itu, terus ada orangnya. Di sini ada patungnya juga, bukan patung sih, selembar apa gitu loh.
1: Apa itu wayang?
2: Bukan? Wayang, kayak wayang mungkin ya kan. Wayang itu kan cuma ini, cuman bentuk apa gitu kan. Tapi ada ceritanya kalau orang ini seperti ini.
1: Itu memang bercerita kah? Ini patung gitu. Tapi kayak karena ngeliat patung itu, oh ternyata pakaian di zaman dinasti King dulu kayak gini nih prajuritnya. Oh,
2: berarti beda berarti ya?
1: Bukan, ini nggak bergerak, ini patung, cuma patung
2: tapi
1: aja.
2: Tapi punya cerita alurnya berarti di patung itu berarti.
1: Iya,
2: ya?
1: Iya kan, kalau diteliti kalau kayak kita nemu prasasti apa gitu, kayak diteliti-teliti, oh ternyata di zaman ini, oh, di daerah ini subur, gitu-gitu
2: oh,
1: loh.
2: Oh iya, paham, iya, paham, paham.
1: Ini ada penelitian nih, nah ya kita bukan peneliti ya, kita nggak tahu.
2: Iya betul, cuma kita kan memberikan ya informasi ya. Ada jadi, sejarah di Cina gitu loh teman berdua.
1: Jadi kayak mereka para peneliti itu tahu, oh pakaian yang digunakan tuh kayak gini, perangkapan mereka yang dipakai dulu kayak gini kan gak sama ya sama
2: betul, betul.
1: Sekarang pakaian sekarang yang tempro dua. Jadi kalau kamu bisa kembali ke masa lalu dan langsung pasukan terakota saat pertama kali dibuat, kira-kira hal apa yang pengen kamu cari tahu nih tempro dua?
2: Kalau Sandri nggak mau deh.
1: Kenapa?
2: Jauh banget bos, ke Cina bos.
1: Ke Cina, terus kalau kembali ke masa lalu nggak ada handphone ya.
2: Betul.
1: Perang-perang aja.
2: Kalau masa lalu nggak ada lampu.
1: Nggak ada lampu juga. Aki tapi
2: conglet sama talpe.
1: Tapi mungkin seru ya zaman dulu ya kalau nggak ada.
2: Seru, iya juga sih.
1: Kalau nggak ada handphone kita main gitu
2: main,
1: loh.
2: Main dokom, main monopoli gitu kan ya.
1: Kayaknya banyak kegiatan, nggak mungkin orang introvert ini.
2: Tapi gini teman berdua, boleh lah yuk kita HP itu taruh dulu ya. Dalam jangan waktu yang nggak terlalu ini, yang penting kita flashback main dulu lah ke zaman dahulu.
1: Iya,
2: ya kan?
1: Salah satunya belajar tentang sejarah ya, sejarah yang ada di Indonesia, sejarah yang ada di negara manapun nomor 2.

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dia, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
1: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Jam Belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.
1: Oke, Tem Pro 2, waktunya update info beasiswa ya. Ini ada beasiswa S1 Basnas Kota Cimahi, Tem Pro 2.
2: Jadi calon mahasiswa Prodi PGMI Uninus.
1: Uninus ya. Persyaratannya, wah ini gak masuk ya kalau yang orang Sumenep ya.
2: Kenapa? Kenapa?
1: Karena ini persyaratan umumnya warga Kota Cimahi.
2: Oh, khusus di Kota Cimahi?
1: Iya.
2: Di luarnya Kota Cimahi enggak?
1: Enggak.
2: Ah, oke.
1: Okay. Soalnya ini persyaratan umum. Gitu, okay, nomor 2. Terus belum apalagi menerima beasiswa dari pihak manapun. Punya semangat yang tinggi untuk mencapai impian.
2: Okay.
1: Terus bersedia mengikuti seluruh tahapan seleksi dan mentaati aturan Basnas Kota Cimahi.
2: Oke, okay. Jadi buat teman Pro 2 yang sekarang ada di Sumenep, warga Cimahi, ini buat kalian nih ya. Beasiswa yang mau kuliah di mau dapat beasiswa, ini langsung pulang kampung deh. Mumpung ada beasiswa dari Kota Cimahi nih, calon mahasiswa Prodi PGMI Uninus teman Pro 2.
1: Iya, dan ini pendaftarannya dari tanggal 14 sampai 21 Agustus. Masih ada waktu ya teman Pro 2 untuk mendaftar. Kalau kamu pengen.
2: Seleksinya kapan?
1: Seleksinya itu 22 Agustus.
2: Oke.
1: Okay. Iya, dan ada wawancara dan baca Al-Quran juga teman Pro 2.
2: Tanggalnya berapa?
1: Tanggal 24 kalau yang wawancara
2: 24.
1: Itu.
2: Oke.
1: Okay. Intinya kalau pendaftaran itu 14 sampai 21 Agustus teman Pro 2. Jadi kamu bisa searching aja deh di internet ya beasiswa Basnas ini teman Pro 2.
2: Oke. Okay. New York stand the fuck up. You know what's going on, nigga? Fabio Barbie. 504 Nicki Minaj, nigga. Touch my crown, bitch ass, nigga. It's only one king, it's only one queen, it's two crowns, nigga. Bow!

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
3: Tapi melek digital itu nggak cukup
2: kalau kita cuma scroll tanpa aksi. Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
3: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
4: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
5: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Jam Belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.
1: Oke, waktunya belajar Tong Pro 2. Belajar bahasa Mandarin ya. Dan today, hari ini kita belajar tentang frekuensi waktu. Selamat menyimak Tong Pro 2.
2: Dajahao, hai semua. Kembali di sesi bahasa Mandarin bersama saya, Lin Lao She. Hari ini kita akan belajar lagi beberapa kosakata baru yang bisa banget kamu pakai di kehidupan sehari-hari. Kata yang pertama adalah sering. Sering dalam bahasa Mandarin bisa menggunakan kata chang chang, chang, chang, chang, chang. Boleh diucapkan chang atau boleh diulang dua kali menjadi chang chang, artinya sering. Saya sering belajar bahasa Mandarin. 我常常学习汉语. 我, saya, 常常, sering. 学习, belajar, 汉语, bahasa Mandarin. 我常常学习汉语. Kata yang kedua ada 有时候. 有时候. 有时候, kadang-kadang. 有时候, kadang-kadang. 有时候, 有时候, kadang-kadang. Contoh kalimatnya, kadang-kadang saya mendengarkan musik, kadang-kadang saya membaca buku. 有时候我听音乐, 有时候我看书. Ting artinya mendengarkan. Inyue, musik. Inyue, musik. Ting inyue, mendengarkan musik. Kan artinya melihat atau juga bisa digunakan untuk membaca. Shu, buku. Shu, buku. Yushihou, wo ting inyue. Yushihou, kan shu. Kadang-kadang mendengarkan musik, kadang-kadang saya juga membaca buku. Keterangan waktu tambahan lainnya yang menunjukkan frekuensi waktu adalah selalu. Nah, selalu dalam bahasa Mandarin menggunakan kata 总是, 总是, 总是. Contoh kalimatnya, aku selalu mendengarkan suaramu. Aku, 我, selalu, 总是. 总是, mendengarkan, ting. Suara akan menggunakan kata 声音. Kamu, ni, suara kamu, atau suaramu, 你的声音. 我总是听你的声音. Aku selalu mendengar suaramu. 我总是听你的声音. 我总是听你的声音. Gimana? Sudah bisa melafalkan semua kosakata baru kita hari ini? Yang pertama, ada sering, chang atau chang-chang. Yang kedua, kadang-kadang, yoshihou, yoshihou. Yang ketiga, selalu, zongshi, zongshi. Kata tambahan lainnya, ting, mendengarkan, kan, melihat, shu, buku, inyue, musik, shengyin, suara, shengyin, suara. Mudah-mudahan bisa terus dipraktekkan, terus semangat belajar. Sampai jumpa di sesi berikutnya. 谢谢大家, 再见.

lama jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradio.rri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
3: Tapi melek digital itu nggak cukup
2: kalau kita cuma scroll tanpa aksi. Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
3: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
4: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
5: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Jika mendengar kata pahlawan, biasanya yang langsung terbayang adalah nama-nama yang ada di buku sejarah. Soekarno, Hatta, Cut Nyadin, Ki Hajar Dewantara, Jenderal Sudirman, dan masih banyak lagi. Tapi sebenarnya, pernah nggak sih kita berpikir bahwa perjuangan itu nggak berhenti setelah Indonesia merdeka? Hari ini bentuk perjuangannya memang berbeda. Guru yang tetap mengajar dengan sabar, petani yang terus bekerja menyediakan makanan, tenaga kesehatan yang membantu orang lain, orang tua yang bekerja keras untuk keluarganya. Bahkan kamu sendiri, ketika belajar sungguh-sungguh, menjaga lingkungan, menghargai teman yang berbeda, dan melakukan sesuatu yang baik untuk orang lain. Kamu sedang melakukan bagianmu untuk Indonesia. Jadi, pahlawan bukan cuma mereka yang namanya tertulis di buku sejarah ya. Kadang, pahlawan itu ada di sekitar kita. Bahkan, bisa jadi kita sedang belajar menjadi salah satunya. This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Madura, kita Indonesia. Kenalan sama Raja Sumenep yuk. Salah satu Raja Sumenep yang paling terkenal adalah Panembahan Somala, yang juga sering disebut Panembahan Sumolo. Ia memerintah Sumenep sekitar tahun 1762 sampai 1811. Pada masa pemerintahannya, Sumenep mengalami perkembangan penting dalam bidang pemerintahan dan budaya. Salah satu peninggalan paling terkenal dari Panembahan Somala adalah Keraton Sumenep yang dibangun pada tahun 1781. Menariknya, arsitek keraton ini adalah seorang keturunan Tionghoa bernama Lau Piango. Karena itu, arsitektur keraton memadukan gaya Jawa, Tiongkok, dan Eropa yang membuatnya berbeda dari keraton lain di Indonesia. Pada masa Panembahan Somala juga, Sumenep dikenal cukup stabil secara politik dan mulai berkembang sebagai pusat pemerintahan penting di Madura. Sampai sekarang, Keraton Sumenep masih berdiri dan menjadi salah satu simbol sejarah dan kebanggaan masyarakat Sumenep. This is Produce Sumenep, teman terbaik kamu.

inspirasi di sebuah komunitas, boleh deh, silakan merapat saja, silakan gabung di live TikTok kita, tap-tap larangnya, jangan sampai kasih kendor, oke? Okay? Yuk, sampai pukul 21, Dian tidak akan sendiri.

0: Salah, menghangatkan sesuatu gitu ya. Jadi kayak gimana nih, saya maunya hanya viral saja. Saya akan bikin bahasa yang begini-begini biar tambah wow gitu. Suasana bikin tambah panas. Ini kayak gimana nih menurut Kak Wasil sendiri nih?
1: Ya, menurut saya sih sebenarnya itu tidak masalah. Namun jangan sampai bertolak belakang dengan bahasa Indonesia.

0: Nah, apakah kita harus menjauhi orang itu atau kita memberikan nasihat-nasihat dengan bahasa-bahasa yang santun, yang bijak gitu?
1: Oke. Baik, Mas. Terima kasih, Mas. Menanggapi pertanyaan tersebut, nah ini lagi Mas, seringkali
0: kan banyak kan anak muda sekarang yang asal jeplos gitu.
1: Betul.
0: Ini gimana nih kayak Bang?
1: Sekarang itu kan banyak bahasa gaul yang kemudian dijadikan kebiasaan.
0: Iya, betul,
1: oleh
0: betul.
1: Pemuda-pemuda. Nah, kalau saya pribadi menanggapi persoalan tersebut, ya pertama pasti dengan memberitahu bahwa hal tersebut tidak baik untuk kemudian dilakukan. Tidak lantas kemudian

0: memberikan aba-aba gitu, ya, kadang gimana kita bisa mengerti bahasanya gitu ya.
1: Kadang kebalik gitu.
0: Iya.
1: Kadang kita kalau disuruh orang tua dinasihatin, kadang masih
0: ngeyel
1: gitu. Tapi kalau misalkan dinasihatin guru misalkan,
0: iya,
1: itu pasti
0: dituruti ya.
1: Karena embel-embelnya apa nilai gitu. Itu kan ada sesuatu yang ditakutin, makanya nurut.
0: Iya betul gitu. Betul. Oke, dalam arti kita bisa melakukan sesuatu itu dan menanggapi bahasa itu harus punya income yang kita terima gitu ya.
1: Iya.
0: Secara tidak langsung. Tapi orang tua itu minta pri opa itu tak kayak dingaki gitu ya. Kebanyakan. Iya deh. Mantap sekali deh closing-nya untuk Kak Wasil. Kalau menurut Kak Iqbal sendiri kayak gimana nih? Malam hari ini kita ringkas.
2: Oke, okay, Mas. Mengenai tentang closing statement dari saya ya. Mengenai tema tersebut, pentingnya bahasa dan identitas bangsa sebagai bangsa. Anak muda hari ini atau generasi muda hari ini sangat penting untuk kemudian menyadari bahwa kita ini adalah anak bangsa.
0: Yeah.
2: Kita adalah generasi yang kemudian akan melanjutkan perjalanan daripada bangsa ini, gitu kan.
1: Betul.
2: Artinya menjaga identitas itu banyak cara, Mas. Pertama, salah satunya adalah berbahasa dengan baik, terus kemudian menjaga budaya, karena bahasa dan identitas ini suatu hal yang
0: berkesinambungan dan erat gitu ya. Betul.
2: Ya, betul, begitu, Mas. Nah, bahasa dan identitas diri ini juga harus menjadi jati diri anak muda hari ini.
0: Betul.
2: Artinya argumentasi atau narasi-narasi tentang bahasa ini tidak perlu lagi dipelajari, itu saya harap dihilangkan.
0: Iya. Betul.
2: Karena memang belajar bahasa Indonesia ini tidak mudah gitu. Banyak gitu, pemahaman-pemahaman yang kemudian penting dipahami. Nah, menjaga identitas negara, menyadari identitas diri sebagai suatu bangsa. Banyak cara, tadi saya sudah sampaikan, berbahasa dengan baik, menjaga budaya, terus kemudian menambah rasa nasionalisme kita, kita sebagai bangsa, sebagai anak muda gitu kan. Karena kenapa? Karena kita
0: ya bisa dibilang dituntut untuk menjadi penerus,
2: dituntut
0: gitu
2: untuk
0: ya,
2: menjadi penerus proses perjalanan bangsa ini. Nah, karena begini, Mas, dari perubahan zaman hari ini, artinya banyak bahasa-bahasa asing yang kemudian masuk terhadap Indonesia ini, sehingga menjadikan bahasa itu tidak baik untuk digunakan.
0: Dan kebanyakan jadi pro dan kontra,
2: pro
0: gitu
2: dan
0: ya.
2: Kontra. Maka perlunya belajar bahasa Indonesia. Menjaga budaya, ya perlunya itu, Mas, untuk
0: betul,
2: menghadapi perubahan-perubahan zaman yang akan datang. Jadi itu mungkin ya closing statement dari saya.
0: Siap.
2: Bagaimana kita harus belajar bahasa Indonesia.
0: Oke, mantap nih, cocok sekali nih dua cowok kita yang sudah memberikan tanggapannya, meringkas juga tema malam hari ini nih. Sebuah identitas mengenai sebuah bahasa ini juga menunjukkan solidaritas yang kuat gitu ya, sebagai generasi penerus bangsa gitu. Apalagi di momen kemerdekaan ini, merdeka itu bukan hanya sekedar tempatnya saja gitu yang tidak ada perang,
2: betul,
0: gitu ya.
2: Betul, Mas.
0: Tapi kalau misalkan perangnya tidak ada, cekcok bahasanya yang ada, waduh, ini malah tidak nyaman nih terdengar. Oke deh, ruang dan waktu kita so pasti untuk kalian semuanya itu tidak terbatas dengan sebuah bahasa gitu, melainkan juga sebuah gerak yang harus kita tampakkan ya, sebagai penopang dari identitas kita berada di mana gitu ya.
2: Betul.
0: Kalau semisal kita ada di adat ketimuran, wow, adat ketimuran itu selalu ada di mana-mana gitu ya. Nah, itulah yang disebut dengan berbahasa dan juga bergerak untuk mencapai sebuah kedamaian dan tutur interaksi yang nyaman satu sama lainnya. Oke, okay. Kak Iqbal, makasih banyak ya sudah mau hadir, mau kasih keterangan juga, mau ngasih contoh juga gimana cara berinteraksi yang baik gitu ya untuk kepada semuanya nih, terutama yang sudah bergabung di TikTok kita di Pro 2 dengan Kak Wasil juga nih. Waduh, yang sudah ramah lingkungan. Cak Kak Wasil gitu.

0: karing tua itu patepak bahasana gitu ya. Oke deh, mudah-mudahan aktivitas kalian dan juga kegiatan kalian itu diberikan keberkahan dan sukses selalu ya, Kak Iqbal, Kak Wasil gitu. Lain kesempatan kita kembali, dan teman-teman semuanya kita akhiri untuk komunitas malam hari ini. Sampai jumpa, wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: 94,6 Prodo FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Dan lanjut ya, jaga malamnya setelah kita sudah asik-asik ngobrol di obrolan komunitas. Oke, cerita penutup hari dong sekarang yang pengen Dian sampaikan ke kalian semuanya. Makanya kalian itu jangan kemana-mana, Dian takut sendirian ya, makanya ditemenin rame-rame gitu.

Oke, jaga malamnya. Kali ini Dian akan bercerita tentang ambisi 2 juta unit motor listrik gitu. Peran Asher market krusial. Wih. Jadi di sini pemerintah yang juga memasang target besar ya untuk meningkatkan produksi motor listrik di dalam negeri hingga mencapai 2 juta unit. Mantap ya. Ini tanda-tanda apa ya? Tanda-tanda kebesaran teknologi ini sudah mulai berkembang pesat gitu, teman bro dua ya. Oke, kita memanfaatkan listrik untuk menjadi tenaga penggerak gitu. Gak sabar nih, Dian ini juga ingin punya segalanya yang berbahan dasar tenaganya itu adalah listrik gitu. Hingga pembantunya nanti ada robot-robot gitu ya. Ya kan, gak perlu capek-capek kita tuh bersihkan halaman kalau sudah pakai tenaga listrik atau robot. Nah, yuk kita kembali fokus lagi nih di materi kita malam hari ini. Ditargetkan ya, ini menjadi bagian dari ambisi Presiden Prabowo Subianto ya untuk membangun industri kendaraan listrik nasional yang tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan pasar domestik nih teman perdua, tapi juga memiliki daya saing global gitu. Cita-cita tersebut ini mulai dari mewujudkan melalui peluncuran 20.000 unit motor listrik nasional ya beserta ekosistemnya di fasilitas produksi PT Lextra Motor Group ya atau juga Alfa Cikarang Jawa Barat. Nah, dan juga dalam kesempatan tersebut nih Prabowo menantang

0: industri untuk meningkatkan kapasitas produksinya secara bertahap nih. Jadi di sini diteruskan oleh presiden kita ya. Hari ini juga kelompok Indika telah berhasil lah produksi 20.000 motor ya. Dan saya bilang ke kelompok Indika kalau kalian ini nanti mencapai 200.000 ya. Akan datang lagi gitu. 2 juta saya datang lagi, ujar Prabowo saat meluncurkan ekosistem motor listrik nasional Molinas di kutip dari sebuah YouTube gitu, sekretariat presiden gitu. Nah, namun ya, untuk mencapai angka 2 juta unit, pemerintah ini dinilai tidak cukup hanya membangun kapasitas produksi nih teman Perdua. Jadi industri ini juga membutuhkan kapasitas pasar agar investasi dan juga peningkatan skala produksi ini dapat berjalan secara berkelanjutan. Gitu ceritanya. Nah, lebih lanjut nih, pengamat otomotif dari Institut Teknologi Bandung ITB, Yanis Martinus ya, ini juga mengatakan nih, salah satu cara membuat target tersedia realistis adalah menciptakan acara market atau juga pasar awal yang juga mampu menyerap produksi dalam jumlah besar. Penasaran ya infonya seperti apa nih lanjutnya? Oke deh, jangan kemana-mana, jaga malamnya terus ya, jaga Indian.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
5: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
4: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
5: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
6: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

pembeli awal lah, yang di mana menurut Martin pemerintah ini atau pemerintah pusat dan daerah BUMN, BUMD hingga TNI Polri ini dapat menjadi pembeli awal motor listrik ya melalui skema pengadaan multi-tahun yang transparan gitu.

0: kalt.
1: Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradio.rri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang. Cerita penutup hari.

0: Di sini referensi menarik lainnya nih, di jaga malamnya kita masih ngobrolin seputar dunia otomotif ya teman Pro 2. Banting motor terasa keras ini. Jangan asal ganti shock breaker lah ya. Ini resikonya. Nah, jadi banting motor yang tiba-tiba terasa keras ya saat melewati jalan berlubang atau posisi tidur, ini bisa menjadi tanda shock breaker ini mulai bermasalah nih. Jadi kondisi ini sebaiknya sih jangan dianggap sepele gitu teman. Terlebih jika solusi justru mengganti komponen dengan shock breaker ini imitasi ya, secara imitasi atau juga KW, ini malah justru tambah berabe. Karena sebuah lansiran dari laman resmi Honda gitu ya, shock breaker ini bukan sekedar komponen yang bertugas menahan beban gitu. Jadi sistem suspensi ini juga berperan ya, menjaga kenyamanan sekaligus juga membantu motor ini tetap gimana ya, stabil ketika melewati berbagai kondisi jalan gitu. Nah, bukan sekedar soal per ya atau juga pegas. Salah satunya yang penting pada shock breaker ini adalah kemampuan redam atau juga damping. Nah, tingkat rebound dan juga suspension pada sistem hidrolik dan di dalam shock breaker ini diperhitungkan agar semua ini dengan geometri rangka dan distribusi bobot motor gitu. Nah, karena itu teman Pro 2, karena karakter shock breaker ini setiap model ya, ini selalu sama. Contohnya seperti shock breaker Honda Beat gitu ya. Nah, ini memiliki karakter berbeda dengan shock breaker Honda PCX 160 yang dirancang untuk motor dengan bobot yang berkebutuhan penggunaan berbeda. Masalahnya shock breaker ini atau shock breaker imitasi ya, ini tidak selalu memiliki spesifikasi redaman yang sesuai dengan karakter motor. Nah, perbedaan tersebut ini berpotensi membuat keseimbangan dan juga kenyamanan kendaraan ini berubah gitu setelah komponen ini dipasang. Ya, namanya KW, nggak mesti sama gitu ya, seperti aslinya dari baru keluar dealer gitu. Nah, di sini ada perbandingan kualitas sel dan juga oli hidrolik di dalamnya. Nah, selain sistem redaman, kualitas sel dan juga oli hidrolik ini juga menjadi bagian penting. Karena kenapa? Sel yang juga berfungsi menjaga oli hidrolik ini tetap berada di dalam tabung. Sementara oli ini harus mampu mempertahankan karakteristiknya ya ketika shock breaker ini bekerja dan menghasilkan panas. Lalu jika kualitas komponen tersebut ini tidak memadai, maka shock breaker ini lebih berisiko mengalami kebocoran atau penurunan kemampuan redam. Nah, jadinya ini berakibat bantingan motor ini dapat terasa semakin keras dan ya tidak nyaman lah. Gitu. Dalam kondisi tertentu, suspensi yang tidak mampu bekerja dengan baik ya, ini juga dapat mempengaruhi stabilitas motor gitu. Dan hal ini nantinya akan membuat shock breaker ini dengan kemampuan redam yang tidak sesuai, dengan membuat ban belakang kehilangan traksi ketika melewati permukaan jalan yang tidak rata, terutama saat motor ini sedang bermanuver gitu. Nah, oleh karena itu ya teman berdua, ketika bantingan motor ini mulai terasa berbeda, maka biasanya ini jangan langsung mencari komponen pengganti dengan harga paling murah. Periksa kondisi shock breaker terlebih dahulu gitu ya, sebelum kita mengganti atau mengetahui apakah komponen ini memang sudah perlu diganti gitu. Dan akhirnya nanti bantingan motor ini terasa keras ya, bukan sekedar persoalan kenyamanan, tapi kondisi ini juga bisa menjadi sinyal bahwa sistem suspensi perlu diperiksa. Nah, untuk menggunakan komponen yang sesuai spesifikasi, ini menjadi salah satu langkah penting gitu ya, untuk menjaga performa dan juga kestabilan motor. Oke, gimana guys? Sejauh ini paham ya kalian ya, paham don, terutama kalian ini yang punya basic otomotif gitu. Oke deh, kita lanjut ya, jaga malamnya masih sampai pukul 23 nanti.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi fight, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
3: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
2: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
3: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
4: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
5: FM 94.6 RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
3: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
2: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
3: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
4: Ayo, jadi bagian dari gerakan bangga beli produk lokal.

0: Jika mendengar kata pahlawan, biasanya yang langsung terbayang adalah nama-nama yang ada di buku sejarah. Soekarno, Hatta, Cut Nyadin, Ki Hajar Dewantara, Jenderal Sudirman, dan masih banyak lagi. Tapi sebenarnya, pernah nggak sih kita berpikir bahwa perjuangan itu nggak berhenti setelah Indonesia merdeka? Hari ini bentuk perjuangannya memang berbeda. Guru yang tetap mengajar dengan sabar, petani yang terus bekerja menyediakan makanan, tenaga kesehatan yang membantu orang lain, orang tua yang bekerja keras untuk keluarganya. Bahkan kamu sendiri, ketika belajar sungguh-sungguh, menjaga lingkungan, menghargai teman yang berbeda, dan melakukan sesuatu yang baik untuk orang lain. Kamu sedang melakukan bagianmu untuk Indonesia. Jadi, pahlawan bukan cuma mereka yang namanya tertulis di buku sejarah ya. Kadang, pahlawan itu ada di sekitar kita. Bahkan, bisa jadi kita sedang belajar menjadi salah satunya. Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumeneb.
1: I miss knowing what you're thinking.

Kita Madura, kita Indonesia. Udah tahu belum kenapa Madura disebut Pulau Garam? Julukan ini bukan tanpa alasan loh. Sejak dulu, Madura sudah dikenal sebagai salah satu penghasil garam terbesar di Indonesia. Kondisi alamnya memang mendukung banget. Cuacanya panas, dekat laut, dan lahannya cocok untuk tambak garam. Produksi garam di Madura mulai berkembang pesat sejak masa kolonial Belanda sekitar abad ke-18. Waktu itu, garam jadi komoditas penting. Bahkan pemerintah kolonial melakukan monopoli produksi dan distribusi garam di Madura. Masuk abad ke-19 sampai awal abad ke-20, garam dari Madura menjadi salah satu pemasok utama garam di wilayah Hindia Belanda. Sampai sekarang, tradisi membuat garam secara tradisional masih bisa kita lihat di pesisir Madura. Mulai dari Sumenep, Pamekasan, sampai Sampang. Cocok banget kan dengan sebutan Pulau Garam? Kita Madura, kita Indonesia.

Oke, teman berdua, kian sampai di sini dulu. Dian menemani kalian semuanya di aktivitas jangka malam. Dan esok hari kita akan semua kembali di jam dan frekuensi yang sama ya, di Prodo FM. Saya Dian, undur pamit dari ruang dengar kalian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro2. Selamat berjumpa kembali bersama kami untuk mengantar program siaran hari ini, hari Selasa tanggal 18 Agustus 2026. Siaran kami Program 2 Radio Republik Indonesia Sumeneb, frekuensi FM 94,6 MHz dari Jalan Orip Sumarjo 26 Sumeneb, Madura. Kami ucapkan selamat mengikuti, salam sejahtera, mantapkan langkah dan keinginan, raih kesuksesan dan merdeka.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Tune in FM 94.6 RRI Broadcast Sumeneb.

0: RRI Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.
1: Tentang suatu kesadaran manusia ketika ditimpa musibah, pasti hatinya akan merasa sedih, gelisah, bahkan putus asa terhadap apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah bahwa kesabaran adalah sebagaimana yang disampaikan, innamas sabru huwa hamlun nafsi ala tarki idharil jaza, bahwa kesabaran adalah kemampuan diri kita mengontrol diri kita untuk bisa tidak terlalu berlarut-larut dalam kesedihan. Dalam Islam disampaikan, boleh saja kita menangis, mungkin kita merasa sedih sehingga air mata tak terasa turun. Islam memperbolehkan semua itu. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala ditinggal mati oleh putra tercintanya, beliau menangis. Islam memperbolehkan kita untuk merasakan kesedihan itu dengan mengeluarkan air mata. Akan tetapi yang tidak diperbolehkan dalam Islam adalah terlalu berlebih-lebihan sehingga mungkin kita melukai fisik kita atau kita menjerit sehingga kita lupa bahwa sejatinya ada Zat yang maha sempurna yang telah mengatur semuanya dengan sempurna. Oleh karena itu, maka ketika kita merasa gundah, menangislah. Akan tetapi tangisan itu mari kita tuangkan dalam setiap bait doa kita, meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa insyaallah Allah akan ijabah setiap doa kita.
0: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumenep.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: 94,6 RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
1: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
0: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
1: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
2: Ayo, jadi bagian dari gerakan Bangga Beli Produk Lokal.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi gak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Gak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Ya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul, kadang ya hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

sudah bulan Agustus nih. Menjelang 17 Agustus, jalanan mulai penuh bendera merah putih, umbul-umbul, sampai lampion merah putih. Kelihatannya memang cuma hiasan, tapi sebenarnya ada cerita di balik warna merah dan putih itu. Merah melambangkan keberanian, sementara putih melambangkan kesucian. Dua warna yang sejak dulu melekat dalam perjalanan bangsa Indonesia. Makanya ketika bendera merah putih berkibar di depan rumah, di sekolah, di kantor, atau di pinggir jalan, sebenarnya kita sedang melihat simbol perjalanan panjang sebuah bangsa. Dan menariknya, kemerdekaan gak cuma dirayakan lewat upacara. Ada lomba, kerja bakti, menghias kampung, sampai memakai pakaian bernuansa merah putih. Jadi, kalau hari ini kamu lihat lingkunganmu mulai ramai warna merah putih, jangan cuma dianggap dekorasi ya. Itu adalah cara sederhana kita bilang, aku Indonesia.

0: Pro 2.
1: 94,6 FM RRI Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Halo Tom Pro 2, selamat pagi di Spada bareng Meli ya. Dan nanti Meli bakal menemani kamu di Spada sampai jam 10 ya, Tom Pro 2. Dan sebelum kita ke lanjut ke keseruan kita di pagi ini, kita update info Pro 2 dulu. Nih, nah di informasi yang pertama, Tom Pro 2, Satres Narkoba Polresta Sumenep kembali mengungkap kasus peredaran narkotika jenis sabu dalam operasi Tumpas Narkoba Semeru 2026. Dalam pengungkapan itu, polisi mengamankan seorang pria berinisial K, 41 tahun, bersama barang bukti sabu dengan berat sekitar 0,43 gram. Penangkapan dilakukan di pinggir jalan raya Desa Pamolokan, Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep. Pengungkapan bermula dari informasi masyarakat mengenai dugaan aktivitas peredaran narkoba yang kemudian ditindaklanjuti petugas dengan penyelidikan. Informasi yang kedua, pemerintah Kabupaten Sumenep menggelar upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di halaman kantor Bupati Sumenep pada hari Senin kemarin. Bupati Sumenep Ahmad Fauzi Wongsojudo bertindak sebagai inspektur upacara, sementara naskah proklamasi kemerdekaan dibacakan oleh Ketua DPRD Sumenep Zainal Arifin. Acara itu dihadiri oleh jajaran Forkopimda, TNI, Polri, ASN, pelajar, sampai organisasi masyarakat. Dan kita informasi yang ketiga, Madura United memilih Pondok Pesantren Nurul Holil Bangkalan sebagai lokasi launching tim pada Jumat lalu menjelang bergulirnya kompetisi Super League. Pemilihan pesantren itu menjadi bagian dari upaya klub untuk menjalin silaturahmi sekaligus memohon doa dari para kiai dan santri. Presiden klub Madura United Ahsanul Kosasi mengatakan, klub sebelumnya pernah menggelar kegiatan serupa beberapa musim lalu. Menurutnya kegiatan itu membawa hasil positif, soalnya pada saat itu Madura United mampu mencatatkan prestasi terbaik sepanjang mengikuti kompetisi kasta tertinggi di Indonesia. Oke, Tom Pro 2, itulah update Tom Pro 2 di jam 6 pagi. Tom Pro 2, nantikan Tom Pro 2 berikutnya di jam 10 waktu Indonesia Barat. Dan kalau kamu pengen akses lebih banyak informasi, kamu bisa akses di rri.co.id.

jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradio.rri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

0: lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi Tom Pro 2. Oke, kita di Spada ya. Dan seperti biasa pagi ini kita main tebak-tebakan dulu Tom Pro 2. Kamu bisa jawab ya teka-teki dari Bangga Berbahasa Indonesia BBI ya di pagi ini Tom Pro 2. Cluenya ya, istilah lain dalam bahasa Indonesia dari Madura atau masa muda. Itu apa sih? Nah, Tom Pro 2 ini ada 6 huruf ya. Di huruf pertama ada Y, terus huruf keduanya ada U, terus ada huruf N juga di dua huruf terakhir ya Tempro 2. Dan kalau kamu pengen melihat lebih jelas lagi, kamu bisa lihat di sosial medianya Pro 2 Sumeneb, di Instagramnya Pro 2 Sumeneb, Facebook, di WhatsAppnya Pro 2 Sumeneb juga bisa Tempro 2 0853 3489 4676. Dan kamu bisa juga dimanapun kamu berada, mungkin lagi di perjalanan atau lagi di rumah, lagi siap-siap mau berangkat kerja, mau berangkat sekolah, atau masih sibuk di dapur ya, dimanapun kamu mendengarkan Meli, kamu bisa jawab ya di BBI kita di pagi ini. Kalau kamu dengerin kita di RRI Digital, kamu bisa jawab di live chatnya RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Listen to Pro 2 RRI Sumedep. Teman terbaik kamu.

0: cuaca update hari ini.
1: Oke, Tempro 2, kita update info cuaca di hari ini ya. Perakiran cuaca wilayah Jawa Timur dan sekitarnya itu hari ini, tanggal 18 Agustus 2026. Di pagi hari diperkirakan cerah dan berpeluang terjadi hujan ringan. Kalau siang sampai sore hari diperkirakan cerah berawan dan berpeluang terjadi hujan ringan, Tempro 2. Di malam hari diperkirakan berawan dan berpeluang terjadi kabut atau asap. Di dini hari diperkirakan cerah ya, dan berpeluang terjadi kabut atau asap, Tempro 2. Kalau untuk suhu udara 11 sampai 34 derajat Celcius, kelembapan udara 43 sampai 100%, Tempro 2. Angin dari arah timur laut dengan kecepatan 5 sampai 37 km/jam. Nah, ini kalau berdasarkan websitenya BMKG Juanda ya, Tempro 2, untuk perakiraan cuaca di hari Selasa, hari ini tanggal 18 Agustus 2026.
0: Info cuaca hari ini bersama BMKG Trunojoyo Sumeneb.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Listen to Pro 2 RRI Sumenep. Teman terbaik kamu.

Bahasa Indonesia. Oke, tempro 2, waktunya aku baca tempro 2 yang udah jawab BBI tadi pagi ini. Ini ada Kak Afif Mukminin Peru Satelit yang jawab di WhatsApp ya tempro 2. Udah pakai caps lock, pakai bold juga ya. Iwana katanya tempro 2. Terus ada Kak Muhammad underscore Abdulki juga di Instagram jawab Iwana. Apakah benar jawabannya Iwana nomor 2? Oke, jadi untuk istilah lain dalam bahasa Indonesia dari muda atau masa muda itu Iwana nomor 2. Mungkin kamu jarang pakai ya. Meli juga termasuk orang yang jarang pakai kata-kata istilah lain dari muda atau masa muda ya nomor 2. Oke, okay, thank you Tomrodo yang udah jawab di BBG tadi pagi ini. Dimanapun kamu berada, semoga kamu dalam keadaan yang sehat dan bahagia.

0: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
1: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
0: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
1: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
2: Ayo, jadi bagian dari gerakan Bangga Beli Produk Lokal.

0: Lintas Update.
1: Oke, nomor 2, lalu lintas update ya. Kamu mungkin ada yang belum tahu ya. Beda-bedanya warna yang ada di rambu lalu lintas nomor 2. Ya. Jadi jangan cuma mengenal beda-bedanya perasaan dia sama kamu nomor 2, tapi kenali juga ya, pahami arti warna rambu lalu lintas. Oke, di warna kuning itu merupakan rambu peringatan nomor 2. Terus kalau warna merah itu rambu larangan, kayak larangan parkir ya, itu. Terus ada warna biru, itu rambu perintah nomor 2. Misalnya kayak perintah memilih lurus atau belok kiri. Terus kalau warna hijau itu rambu petunjuk nomor 2. Jadi kayak rambu untuk menunjukkan kalau ke arah timur, Kota Bekasi gitu, kalau ke arah barat, Jakarta, Bandung gitu, nomor 2. Oke, kamu udah tahu ya bedanya warna-warna yang ada di rambu lalu lintas nomor 2. Jadi jangan sampai salah lagi ya.

0: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton. Enak banget ya.
1: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini? Kan sudah ada jadwalnya kak.
0: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
1: Ya sih. Tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
0: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
1: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
0: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.